0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi.
2: #penyiaranjakim.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak ada buat apa lah, kena telan juga lah.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita

0: memburu paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
1: Kalau tak ada sale, dia orang akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang.
2: 3 juta ringgit?
1: Ya, kalau tak ada dia bantai.
0: Garisan sepadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan, kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
1: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
0: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Nyengat sangat-sangat lah kan. Ha, itu tadi suara Allahyarham Salim dengan bersama dengan kumpulan Iklim dengan lagunya Sandiwara Cinta Semusim, lagu yang sangat-sangat legend lah, semestinya tak dapat dinafikan lah. Jadi anda yang membesar, yang remaja dengan lagu-lagu Iklim ni, memang tak dapat terima lah lagu ni. Bukan tak dapat terima, macam mana, tak dapat nak langkah pergi. Ha, kan, bila dengar lagu ni je, wow. Kan, jadi sayu satu macam ya, tak? Okey. Kita mengucapkan banyak-banyak bersabar kepada mangsa-mangsa kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis. Itu kampung warna-warni yang cantik sangat-sangat tu. Oh, tiba-tiba terbakar lah pula. 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di seberang alur. Jadi itu sangat-sangat menyedihkan kita. Kita harapkan keluarga yang terlibat, mangsa-mangsa kebakaran 8 buah rumah ni, semoga semuanya bersabar. Dan insyaAllah pihak berwajib ataupun kerajaan negeri tidak akan membiarkan anda menanggung semua kerugian ni. InsyaAllah bila ada laporan polis dan sebagainya, mengikut peraturannya, insyaAllah anda akan menerima bantuan daripada pihak berwajib. Jangan lagi lah yang rumah terbakar kat Perlis ni terbiar seorang-seorang macam tu. Tak ada lagi. Semuanya dapat bantuan daripada pihak MAIB, pihak Jabatan Kebajikan. Dan kalau kita tengok Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda sendiri turun. Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Ustaz Faizuddin Putra Jamalulai sekaligus menyampaikan sumbangan awal daripada MAIB. Nampak tak? Baru je jadi semalam dah dapat bantuan daripada pihak MAIB. Dan terus bersama ialah Tuanku Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Dato' Syahrina Kasyah Khalil. Ampun Tuanku menjunjung setinggi-tinggi kasih. Apa pun yang dititahkan, titah peringatan daripada Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku, bukan sahaja di Kuala Perlis lah, di mana-mana pun, tolong pastikan kita jangan lupa, janganlah kita lalaikan dengan 3L ni. Jangan buang sikap 3L ni, iaitu lupa, lalai dan leka. Jadi kalau kita pusing balik kata-kata tu, jangan lupa, jangan lalai, jangan leka dengan 3L ni. Kan, terutamanya ketika memasak atau mengendalikan bahan yang mudah terbakar. Satu lagi, kita ni kat rumah kita kan, kadang-kadang satu plug tu berpuluh-puluh soket disambung. Di situlah nak cas telefon, di situlah nak cas charger bateri untuk kereta pun ada sekarang ni. Ramai yang menggunakan portable charger tu yang cas kat dalam rumah dan sebagainya. Macam-macam lagi lah, yang nak cas drill pun, kegunaan rumah pun menggunakan itu juga. Peti ais pun soket yang sama, oven pun soket yang sama juga. Tambah lagi dengan freeze lah, macam-macam lagi lah kegunaan yang digunakan menggunakan soket yang sama. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi tolong pastikan kita kurangkan penggunaan soket tu. Tambahkan plug pada rumah kita. Apapun, bertanya dulu dengan pihak TMB dan sebagainya. Ikut urus, orang kata apa, saluran yang betul untuk kita buat penambahan soket dan sebagainya. Kerana kita jangan pandai-pandai buat sendiri. Kita tak tahu sebab elektrik ni ada bilangan dia, ada kiraan dia. Hanya mereka yang profesional sahaja yang tahu berapa kiraan yang perlu ada daripada kita apa, saluran elektrik yang sampai ke rumah kita tu. Harap semuanya berhati-hati selalu. Alright, mendengarkan Perlis FM, Surasi Denganku, di mana sahaja anda berada. Kemarin pun kita tengok dalam TikTok kemarin, Allahai, anak-anak siapa lah kena tegak ramai-ramai tu lah. Cik takut lah, cik pun ada anak lelaki juga kan. Jadi sama-sama kita jaga, anak orang pun macam anak kita juga. Jangan nak hang kawan. Hey, mi, anak dia kena tahan lah. Bukan macam tu maksud kita. Cuma kita beringat-ingat, tolong sampaikan pada ibu bapa tugasan kita yang sebenarnya. Bila kita tengok ada anak jiran, ada anak kenalan kita yang belajar-belajar nak lumba haram kat tepi pantai. Kan, sekarang ni kat tepi pantai petang-petang tu, adik-adik saya tengok yang tak pakai helmet, umur baru yang 12 tahun pun ada, 13 tahun, 14 tahun, semuanya dengan motor bapa, motor bapa masing-masing, ataupun hot top one dia, dia race kat tepi pantai. Terutama jalan sebelah sungai, Sungai Belati, ke tepi pantai tu lah. Sepanjang pantai tu boleh tengok lah bagaimana adik-adik kita ni semua tidak berhelmet, kasut selipar, seluar pendek, tunduk rapat macam Superman, gear bungkan tangan, tunduk rapat kaki belakang dulu atas besi carrier belakang, menerap Superman atas motor.
habis untuk Tok Wan dia. Jadi kemarin telah pun disergap oleh pihak polis dan ramai yang kena tahan. Tengok keluar saman panjang berjela, siapa nak kena bayar tu? Tak, ayah dia juga yang kena bayar, Tok Wan dia juga yang kena bayar. So sebelum perkara tu berlaku, kalau kena takat bayar saman tu okey lagi, kan boleh bayar, takut kehilangan nyawa dan sebagainya. Ada kes yang terlupa buka tongkat, lap kat tepi tu, melambung terus jatuh atas batu, dalam laut tu tempat berhenti, melibatkan nyawa dan sebagainya. Hati-hati selalu. Jadi kita ingatkan, kalau kata ada anak kenalan, tolonglah bagi tahu kat bapak dia, tolonglah bagi tahu kat kata perkenalan kita tu, yang anak hang ni gini kat tepi laut jadi superman dan sebagainya. Kita bagi tahulah apa jawapan kita nak terima tu, kita tunggulah tengok. Kan kalau yang jenis menyebelahi anak tu, anak aku baik, tak ada macam tu. Depan hang baik lah, kan selalu kita kata, depan bapak mak dia pijak semut pun tak mati, belakang mak dia, belakang bapak dia sepak gajah pun terbalik. Kan hati-hati selalu, itu yang cuba kita ingatkan lah, kan. Sebab ini berlaku dan kita tengok dalam TikTok bagi ni lah, BTT, bagaimana budak-budak yang kena tahan tu, kan, budak-budak muda lagi tu. Risau kita tengok, kan. Apa, semoga semuanya menjadi pengajaran untuk kita lah. Alright, kita berada di jam yang ketiga sekarang. Nanti jam yang terakhir kita akan bersama dengan Medic Radio. Apa cerita dalam Medic Radio yang akan dibawakan oleh tetamu kita hari ni? Sama-sama kita tunggu. There you go. Let's reggae again.

Garbage Man Robert Dikatahe. Odohnya aku menyebutnya. Okay, aku sebagai tiba dengan lagu Vegas Ka yang telah pun

kita kembali semula nanti bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di kompleks penyiaran Tuan Kusit Putra ni. Jom sama-sama dengan kita nanti dalam Medic Radio. Hari ini perlawanan bulan sepak Piala Dunia tadi awal-awal pagi tadi telah pun berlangsung pukul 3 pagi, Qatar dan juga Switzerland, dan yang mencuri tumpuan ramai tadi perlawanan antara Brazil dan juga Morocco tepat pada pukul 6 pagi. Saya sendiri pun tak boleh buat kerja. Pukul 6 pagi bila buka siaran ni, mata terpampang kat TV tengok, alamak, Brazil dengan Morocco, baik punya ni kan. Kemudian nanti 9 pagi, 7 minit lagi lah, akan berlangsung yang perlawanan antara Haiti dengan Scotland. Saya kata antara perlawanan menarik yang akan menanti anda hari ni, macam Haiti dengan Scotland tu tak kisah sangat lah. Tapi pukul 12 tengah hari nanti, Australia dengan Turki. Ini best. Australia dengan Turki. Okay. Dan dua perlawanan yang mencuri tumpuan hari ni, pukul 6 pagi tadi, Brazil dan juga Morocco. Dan juga pukul 12 tengah hari nanti, Australia dan juga Turki. Nantikan. Di mana tu? Di mana lagi kalau bukan di RTM? Kalau tak ada depan TV, dalam perjalanan hari ini ataupun berada di luar dari rumah anda, okey, boleh download RTM Click untuk anda saksikan di RTM Click. Kalau tak pun tengok kat okey TV gitu. Kan, segalanya ada untuk anda hanya di RTM, penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia. Your official broadcaster. Kami itu. This FM lah. Antara pengheboh Piala Dunia 2026. Steady.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hati kiri lah, mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya harapkan cadangan allowance itu, ini jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat. Selepas kita perjuangkan, anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Venetia Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Venetia menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Malam senang kita kembali bersama dengan Encik Saiful. Untuk hari ini kita berbicara ataupun kita bersembang tentang apa tanggungjawab pemilik premis dan penjual di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Encik Saiful bersama dengan saya hari ini. Dah 2-3 soalan dah kita sembang-sembang dengan Encik Saiful ni. Jadi Encik Saiful, kita nak tanya, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak tuan ke atas mana-mana orang atau individu yang tidak mematuhi peraturan peruntukan di bawah Akta 852 ini maksudkan ni?
1: Okey, baik. Di bawah Akta 852 ni terdapat dua jenis kesalahan lah, iaitu kesalahan yang boleh dikompaun dan juga kesalahan yang tidak boleh dikompaun lah.
0: Yeah.
1: Okey, sehingga kini ada empat jenis kesalahan utama yang boleh dikompaun lah, iaitu kesalahan merokok di kawasan larangan merokok. Yang kedua, orang belum dewasa merokok. Merokok lah, produk rokok ke vape ke ataupun produk pengganti tembakau ke. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang belum dewasa membeli apa-apa produk tembakau lah. Okay. Dan yang keempat, kesalahan berkaitan dengan tanggungjawab tuan punya bangunan ataupun premis larangan merokok tadi. Iaitu kesalahan yang tidak mempamerkan suatu tanda amaran larangan merokok lah. Itu yang pertama. Yang kedua di bawah kesalahan tanggungjawab tuan punya ni, menyediakan kelengkapan ataupun kemudahan merokok seperti tuan kata tadi, isteri tadi tu. No? Dan yang ketiga, tidak mengambil langkah-langkah yang munasabah lah, menghalang mana-mana orang merokok di premis mereka. Untuk itu yang kesalahan yang boleh dikompaun lah. Okey, bagi kesalahan yang tidak boleh kompaun selain daripada kesalahan yang saya nyatakan tadi. Yang tu lain kesalahan tadi, contohnya macam penjualan yang tidak mengikut peraturan, pengiklanan. So kesalahan-kesalahan tersebut dikesan melanggar dan juga melakukan kesalahan, dia boleh jika disabitkan di mahkamah lah. Kalau orang tu bukan suatu pertubuhan perbadanan, maksudnya yang individu lah. Kesalahan pertama, boleh didenda tidak melebihi
0: RM20,000
1: atau dipenjarakan tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu untuk kesalahan pertama. Untuk kesalahan kedua dan yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM30,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Itu untuk individu.
0: Yeah.
1: Okey, kalau orang tu ialah suatu pertubuhan perbadanan, maksudnya macam syarikat lah. Syarikat. Kesalahan pertama, didenda tidak kurang RM20,000. Denda dan tidak kurang RM20,000.
0: Banyak.
1: Banyak. Dan tidak melebihi RM100,000 dan boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Itu untuk kesalahan yang pertama lah. Untuk kesalahan yang kedua ataupun yang berikutnya, didenda tidak kurang RM50,000 dan tidak melebihi RM300,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya lah. Dia denda dia tinggilah.
0: Itu untuk peniaga lah.
1: Ya, untuk peniaga lah. Untuk yang compound tadi tu, kalau ikutnya compound ni, merokok di kawasan larangan merokok ni, compound dia adalah RM250. Tidak boleh dikurang. Tak boleh kurang. Maksudnya kena denda RM250, dia kena bayar RM250. So tiada pengurangan lah.
0: Okey. Sebelum saya teruskan dengan soalan seterusnya, ini soalan sembang-sembang juga ni. Saya pun risau juga tanya tuan, mungkin jelah. Dari segi perundangan mungkin ada yang boleh dijawab oleh pihak tuan ataupun tidak. Saya takutlah soalan saya ni terlajak ke apa kan. Jadi saya teringin juga nak tanya tuan ni. Jadi macam mana etika penguatkuasa bila dia nak tangkap orang tu merokok? Adakah orang tu kata apa, aku merokok tak apa, tak lagi kalau kesihatan main aku buang pun rokok ni? Adakah soalan benda tu dah difikirkan oleh pihak kesihatan sebelum ni? Jadi boleh tuan kita dari sudut pandangan pihak kesihatan ni ataupun pihak berwajib ni, bila dia nak tangkap seorang tu sedang merokok?
1: Okey, selalunya pasukan kita ni dia tak pakai uniform. So dia pakai baju biasa lah. Dia pakai baju biasa. So dia akan berada di terutamanya kawasan-kawasan larangan merokok lah. Contohnya macam di hentian pengangkutan awam, ataupun di premis makan. So tuan-tuan mungkin tak perasan lah sebab dia orang pakai baju biasa. So dia akan buat pemantauan. Sepatutnya tuan-tuan kena alert lah. Apabila tuan-tuan berada di kawasan larangan merokok, contohnya macam tempat makan, di hentian pengangkutan awam, di stesen kereta api. So tuan-tuan tidak boleh merokok lah.
0: Tempat tak boleh merokok.
1: Tak boleh merokok lah. Kalau dia orang akan pantau, dia orang akan pergi perkenal diri. Kan, dia perkenal diri. So dia tunjuk kat kuasa dia orang. Kemudian dia akan issue notice lah. Issue compound lah.
0: Kalau orang tu dah buang pun tu rokok tu.
1: Tapi kalau pegawai tu dah nampak, sebab Pegawai dia, dia selalunya dia hadir bersama dengan saksi dia lah.
0: Sekarang kamera kat tangan, so telefon dia, ada kan, dia tak dapat lari lah.
1: So dia kadang dia ada ambil
0: gambar,
1: gambar dia akan ambil video. So tuan-tuan itulah kena berhati-hati lah. Maksudnya kalau kalau nak merokok tu, kena pastikan tuan-tuan bukan berada di kawasan larangan merokok.
0: Ya, betul. Ya, jangan berhati-hati tengok kesihatan ada ke tak. Memang tak nampak lah.
1: Eloknya kena kena betul-betul patuh lah.
0: Patuh.
1: Kita nak jaga orang yang yang tidak merokok. Masyarakat lain yang tidak merokok. Contoh di kedai makan, dia bawa kanak-kanak, wanita mengandung, orang dewasa, orang tua kan. So itu kita nak kena pantau lah.
0: Tapi kesedaran dah timbul di kalangan masyarakat kita yang berani menegur mereka yang merokok di tempat yang tidak sepatutnya. Jadi kita tengok dalam VTT kat TikTok pun ada bagaimana seorang pemuda menegur seorang tua. Tapi marah orang tua tu bila tegur kena merokok lah kena makan tu kan. Jadi kesedaran ni perlu ada lah di kalangan masyarakat kita untuk menegur mereka yang tidak mematuhi arahan tersebut. Dan orang yang terkena tegur tu pula janganlah pula nak koyak, nak angin kan. Sebab awak memang buat kesalahan tu. Betul tak?
1: Kalau kalau keset, kalau jabatan kesihatan jumpa, dia akan compound lah.
0: Compound.
1: Kalau orang tu tegur, dia tegur je lah.
0: Okey lah. Cuma malu lah sikit. Bila budak-budak tegur kita ni kan. Jadi tak mahu malu je kan merokok. Sebab itulah cerita dia. Dan tuan, soalan ni kita juga kan, ada tak tindakan yang mungkin diambil kepada ibu bapa yang menyuruh anak beli rokok apa kat kedai ni apa semua?
1: So sekarang ni berkenaan dengan peruntukan tu, dia tak ada lagi lah. So kita akan, kalau budak tu,
0: contohnya bersih, budak tu kena pegang sebab beli rokok dia tak cukup umur.
1: Kita cuma ambil, kita boleh ambil tindakan kepada budak yang beli tu, budak yang bawah 18 tahun yang beli tu, dan juga penjual yang menjual kepada budak tu. Kesalahan tu adalah, peruntukan tu ada di bawah section 13 lah. Tidak boleh lah. Ibu bapa jangan suruh anak-anak belilah rokok untuk dia orang. So memang tak boleh.
0: Bapa dia nak tengok bola tak lagi ni. Bapa dia nak tengok Piala Dunia tak lagi ni. Itu masalah dia tu kan. Dia tak nak tinggal. Dia kata Australia dengan Turki tak lagi ni pukul 12.
1: Berarti kalau kena tangkap atau kita akan ambil tindakan lah.
0: Betul lah. Janganlah libatkan anak-anak kita kan. Anak-anak kita yang masih lagi belajar terutamanya kan. Banyak pula soalan saya ni. Tuan tinggal apa yang tuan nak sampai ke sini.
1: Boleh. Itu je tadi yang
0: disampaikan tadi lah. Jadi apakah mesej yang ingin disampaikan kepada semua pendengar Polis FM ataupun pada ibu bapa agak semua yang mungkin akan terlibat dengan kesalahan merokok di tempat awam?
1: Okey, kepada semua pendengar Polis FM, khususnya golongan kanak-kanak, remaja, golongan dewasa dan juga ibu bapa lah, adalah disarankan untuk mengamalkan cara hidup yang sihat lah. Mengamalkan cara hidup yang sihat dengan menjauhi amalan merokok, termasuk vape lah, kerana ianya terbukti memudaratkan kesihatan lah. So dan juga yang perkara yang kedua, kepada semua peniaga yang terlibat dalam aktiviti penjualan rokok, produk merokok ni, tuan-puan juga adalah diingatkan untuk mematuhi semua peruntukan yang telah ditetapkan lah, berhubung dengan penjualan apa-apa produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau. Dan selainnya, sekiranya tuan-puan ingin membuat aduan rasmi lah berkenaan dengan rokok dan vape, seperti ada orang merokok di kawasan larangan merokok ke, ataupun ada orang membuat penjualan kepada kepada orang bawah umur, so tuan-puan boleh salurkan lah so far kepada kita melalui talian WhatsApp lah. Yang ni melalui talian WhatsApp
0: 010-860-860-8949.
1: So yang ni aduan ni dia akan diserahkan di pihak kementerian lah.
0: Kalau ada gambar pun cantik lah kan.
1: Boleh.
0: Ambil gambar, ada gambar lah.
1: Ya, boleh sertakan
0: sebagai bukti lah kan.
1: Ya, boleh. So dan apa ni, mesej terakhir, so kita harapkan semua orang mematuhilah peruntukan yang ada di bawah Akta 852 ni lah, atau kawalan produk merokok demi kesihatan awam tahun 2024. Lindungi kesihatan kita semua, hargai kehidupan, dan marilah kita membina generasi Malaysia yang lebih sihat dan bebas daripada ancaman nikotin. So katakan tidak kepada merokok dan juga vape.
0: Cantik. Kat Perlis ni kita sekarang ni, kesedaran di kalangan masyarakat kita ataupun adakah saman-saman yang dikeluarkan oleh pihak kesihatan semakin meningkat ataupun ada dah mula berkurang, kedai-kedai jual vape kat Perlis ni semakin dibuka banyak ke atau dan semakin berkurang?
1: Kalau ikut apa ni, kita punya pengeluaran notis tu, kita dah keluar lebih kurang 1,000 lebih lah, pengeluaran notis sehingga bulan Mei lah lebih kurang lah. Dan juga kedai vape ni kalau ikutnya memang kena ditutup lah, tak boleh beroperasi di Perlis lah. So melalui pemantauan ni, banyak kedai vape kita di Perlis dah tutup lah.
0: Jadi agak berkesan lah.
1: So kerjasama semua amat perlulah kan. Untuk kalau tuan-puan ada maklumat ada apa-apa info, tuan-tuan boleh salurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Perlis ataupun di Pejabat Kesihatan Daerah Kangar lah.
0: Pergi terus ke Pejabat Kesihatan Daerah Kangar. Kalau tadi nombor tadi 010-860-8949.
1: Tu talian ada melalui WhatsApp lah.
0: Ada gambar-gambar apa semua lagi cantik lah untuk anda buat. Ini tanggungjawab kita sebagai masyarakat, betul tak? Kalau dulu kita tengok vape, sekarang vape katanya kat ada pupun makcik ni, vape ni wak je pun. Tapi sekarang dah semakin
1: makin
0: advance. Ada dadah pula dalam tu, mushroom dan sebagainya kan. Itu yang menyebabkan kerosakan di kalangan
1: generasi akan datang lah.
0: Ya betul. Kalau dah vape biasa pun mendatangkan masalah kesihatan dan sebagainya, bagaimana pula dengan mushroom yang ada dalam tu semua kan. Semakin menjadi-jadi sekarang kan. Jadi di Perlis ni telah pun diharamkan menjalan vape, dan juga tugasan yang telah pun dilakukan oleh pihak tuan sangat-sangat hebat dah sekarang ni. Adakah pihak kesihatan akan masuk ke mana-mana jabatan kerajaan ataupun mana-mana ni untuk melihat ataupun mengenal pasti ataupun kami tindakan kepada penyewa-penyewa awam yang merokok di dalam kawasan jabatan kerajaan ni?
1: Kalau ikutnya premis kerajaan ni ialah salah satu daripada 28 premis yang larangan merokok. So adalah bertanggungjawab pemilik premis macam tadi untuk menyediakan tanda larangan merokok, memastikan orang tidak merokok, tidak menyediakan sudut ataupun tempat untuk merokok. Sesama juga
0: jabatan kerajaan.
1: So, kami pun boleh masuk ke semua jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat lah untuk buat pemantauan dan juga penguatkuasaan lah. So harap semua dapat patuh lah.
0: Jadi penjawab-penjawab awam pun yang mendengar ni hati-hati lah,
1: patuh lah, kena hati-hati.
0: Jadi terima kasih tuan yang telah pun sudi bersama kita untuk hari ni, untuk kita membicarakan tentang satu yang sangat penting yang perlu kita ingat semua. Dan terima kasih untuk Encik Saiful Sofizan bin Marzuki, iaitu Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Inspektorat dan juga Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, yang kita berbincang ini tanggungjawab pemilik premis dan juga penjual di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 kurungan Akta 852. Terima kasih tuan.
1: Terima kasih.
0: Kerana sudi melapangkan masa untuk kita bersama hari ini untuk menyedarkan masyarakat kita tentang bahayanya merokok, dan juga menyedarkan pemilik-pemilik premis supaya anda tidak sewenang-wenangnya untuk melanggar peraturan dari segi syarat-syarat ketika anda menjual produk merokok ni.
1: Terima kasih
0: tuan sekali lagi. Jadi kita masyarakat Negeri Perlis ingat, berhenti merokok bukan kerana takut pada apa ni, kesihatan, takut kena saman, tapi berhentilah merokok demi kesihatan anda, takut mati. Kan? Okay, assalamualaikum untuk anda yang mendengarkan Medic Radio.

Baik, aku bukan cinta Fasha untuk anda hanya di 102.9 MHz. Hari kita telah pun bersama dengan Cik Saiful hari ini yang menceritakan tentang apa tujuan akta tersebut, apakah tanggungjawab pemilik premis dan juga syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh perokok dan juga penjual produk rokok, apa tindakan yang boleh diambil dan mesej yang telah pun disampaikan tadi. Semoga kita semua menerima manfaatlah daripada Medic Radio untuk hari ini. Dan saudara, hari ini perlawanan yang menjadi tumpuan hari ini di Piala Dunia yang menjadi tumpuan di stesen RTM hari ini sepertinya OK dan juga siaran Sukan Plus. Dan pukul 3 pagi tadi, perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Pukul 6 pagi, antara tumpuan yang diberikan tentang Brazil dan juga Morocco pukul 6 pagi tadi ini. Dan juga sekarang sedang berlangsung perlawanan antara Haiti dan juga Scotland. Dan pukul 12 tengah hari nanti, tumpuan Australia dan juga Turki. Jadi yang mana peminat bola sepak, jangan lupa pukul 12 tengah hari nanti. Di mana anda boleh saksikannya? Ini di RTM, di TVOK, di saluran Sukan Plus RTM dan juga di rtmclick.rtm.gov.my. Kalau tak buat turun lagi RTM Click, kita tak nak kawan tau. Kita bukan kawan. Buat turun RTM Click kalau nak kawan dengan kita. Gitu. Alright, kita ada 10 minit lagi ke pukul 10 pagi. Saya akan mengakhiri tugasan saya pada pukul 10 pagi nanti. Dan selepas itu, Tika akan terus menemani anda sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Alright, itu antara penyampai-penyampai yang akan terus menemani anda selepas Tika nanti. Anda akan bersama dengan Hana Moy. Dan lepas saja Hana Moy nanti, saya Amirul Syafiq akan juga menjadi penutup untuk persembahan di Polis FM 102.9 MHz.

Okey, TN, sampai di sini saja. Temuan kita untuk hari ini 102.9 Majors. DN, adik saya kata TN. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk menonton bola sepak piala dunia hanya di

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

artis dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk anda sedang mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Kita bersua kembali di pagi hangat lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Boleh temankan saya di sini Atika Nordin, teman anda untuk edisi Ahad 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk yang selesai pagi tadi ini, birthday boy kan. Kita ada Zali Ahmad yang baru sahaja selesai. Sebenarnya hari ini adalah Zali ta. Cepat pergi spam ramai-ramai. Selamat hari untuk Zali Ahmad dan juga mungkin yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Semoga terus kekal awet muda dan terus ceria dan menjadi rebutan kita. Okay. Untuk anda yang hari ini macam biasa di hujung minggu dengan penuh keceriaan kita bawakan untuk anda. Nantikan bersama kita ada Vibe Gen Z di jam yang kedua pada pukul 11.15 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Hangat Lit.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok. Penat lagu-lagu K-pop? Sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling.

Macy, Lola Young, 10.27 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengar Pearly FM walau di mana juga anda berada. Yang mungkin sedang bertugas pagi ini, selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Nak pergi mana hari ini? Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Ada yang sedang bertugas juga, selamat bertugas. Semoga anda punya tugasan hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya kita jalankan dengan penuh semangat, dengan penuh amanah yang telah pun diberikan kepada kita. Betul tak? Okay, jadi untuk anda mungkin nak kirim ucapan, anda boleh WhatsApp di 017-454-1688. RTM sekarang ini telah pun menjadi penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Pastinya kalau anda dengar dekat Pearly FM ni, pelbagai info mengenai FIFA World Cup 2026 yang kita kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Jadi pastikan anda menjadikan Pearly FM sebagai radio pilihan anda untuk dengarkan info-info yang terkini. Okey, kita dah pun menghampiri ke sinar duha. Sekejap saja lagi untuk anda dengarkan ini, Khalifah. Assalamualaikum Ustazah. Hangat lit.

0: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Kuratu Aini Marja binti Ibrahim. Alhamdulillah, saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni, pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi, janganlah kita putus asa dan terus berusaha. Kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Praise FM, ada vibe. Ada vibe. Vibe Gen Z.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? Huh? No. How come? Oh, come on. Reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM, Serasi Denganku.
3: Cumi

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Utara.

Plus FM Surasi dengan ku. Terima kasih untuk ada yang masih lagi stream Plus FM walau di mana jua anda berada. Okey, seperti saya janjikan untuk anda, jam ini kita akan ikuti bersama rancangan Vibe Gen Z. Kita dah ada adik Chong. Kejap lagi anda boleh saksikan di ruang udara untuk anda dengarkan Perlis FM untuk rancangan pada hari ini. Dan mungkin anda yang mungkin ada sebarang kiriman, anda boleh hantarkan di WhatsApp konti 017-454-1688. Terus dengarkan Perlis FM. Vibe Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.

0: Vibe Gen Z, ada vibe. Pernas FM, Surasi dengan ku 11.15 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Pernas FM. Sawadikap. Terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan Pernas FM di 102.9 MHz, juga di RTM klik.rtm.gov.my. Juga kita sedang live sekarang ini menerusi platform digital Pernas FM di Facebook, TikTok dan juga pasti di frekuensi di RTM klik sekarang ini. Dan seperti saya janjikan, saya ada tetamu dekat konti Perlis FM sekarang ini. Hai. Okay. Good morning. Selamat pagi. Kita ada Adik Chong. Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Sihat ya hari ini?
1: Ya, sihat.
0: Terima kasih sudi datang ke konti Perlis FM. Kalau hari ini sebenarnya anda tengok poster kita dah muat naik, yang mana Chong ni ada lukisan yang cantik-cantik sangat. Dan sebenarnya pagi ni saya pun dapat surprise juga daripada Chong pagi ni tau. Kejap lagi saya nak tunjukkan untuk anda. Okay, dan anda boleh tengok sekarang ini dekat Facebook Perlis FM. Kita nak berkenalan dahulu dengan Adik Chong. Mungkin Chong boleh kenalkan diri Chong. Nama penuh, sekolah mana, asal daripada mana? Silakan.
1: Hai semua, nama saya Chong Yingzi dan saya dari SMK Perlis. Dan saya memang asal dari Perlis lah.
0: Orang Perlis lah?
1: Ya, orang Perlis.
0: Perlis dekat mana tu?
1: Jejawi.
0: Jejawi? Ya. Oh, Jejawi tu dia. Okay, dan saya dapati Chong ni dah banyak lah sebenarnya pencapaian yang beliau dapat dalam bidang lukisan ni. Tapi kita nak tanya dulu, sejak bila Chong mula berjinak dalam seni lukis ni, Chong?
1: Saya memang mula melukis dari saya umur macam 4 tahun.
0: Daripada 4 tahun? Baru tersedar. 4 tahun rupanya.
1: Yeah.
0: Sejak kecil?
1: Awak
0: mula pegang pensel tu 4 tahun?
1: Ya. Yeah.
0: Apa yang awak suka lukis sangat sejak mula-mula tu? Tadi saya sembang dengan your dad. Dia cakap habis dinding-dinding semua ada contiang hampir. Awak suka lukis apa mula-mula sebenarnya?
1: Mula-mula saya suka lukis macam kartun-kartun atau kuda, sebab waktu tu saya macam suka kuda.
0: Wow. Okay. Jadi siapa yang inspirasikan Chong dalam bidang lukisan ni? Mungkin mami ke daddy ke suka melukis ke?
1: Abang saya, sebab saya sebelum saya lukis tu dia yang melukis kartun-kartun dulu.
0: Wow, jadi Chong ada berapa beradik?
1: Ada satu je, satu abang.
0: Oh, awak yang kedua, yang kedua. Dua beradik lah.
1: Ya.
0: Oh, macam tu. Okey. Dan Chong ni antara pencapaian yang beliau telah pun dapat johan antaranya pertandingan melukis terbuka kategori bawah 18 tahun, ilham dan interaksi. Macam mana ni kalau boleh Chong kongsikan sikit?
1: Untuk pertandingan tu, tema dia ialah untuk lukis keindahnya Perlis kita.
0: Oh, keindahan. Okey. Ya.
1: So, saya pilih untuk lukis masjid kat Kuala Perlis tu sebab dia ada air dan saya suka lukis air lah sekarang ni.
0: Wah, jadi kalau berbanding dekat Perlis tu, dekat kawasan mana yang awak bayangkan lukisan tu?
1: Kat Kuala Perlis. Untuk saya, Kuala Perlis.
0: Dekat Kuala Perlis?
1: Cantik lah.
0: Wah, jadi itu bertanding dekat mana tu?
1: Dekat Hotel Putra Regency.
0: Oh, baru-baru ni ke bila tu?
1: Baru-baru ni.
0: Yeah. Jadi ia peringkat negeri lah.
1: Ha, peringkat negeri.
0: Oh, lepas ni ada lagi ke peringkat kebangsaan seterusnya?
1: Tak tahu lagi, tengok dulu.
0: Ha, okey. Dan selain itu, kalau tadi ada kategori ilham dan interaksi, sekarang ni pula ada tema warna warisan. Pun awak jadi johan juga. Warna warisan ni macam mana pula?
1: Dia, tema dia pun sama. Dia suruh kita lukis keindahan Perlis. Dan saya pun lukislah masjid yang sama.
0: Masjid yang sama juga awak dapat?
1: Ya, tapi dia bezalah sikit dari
0: segi warna. Oh, bukan lukisan
1: warna
0: yang samalah. Jadi awak olah balik. Macam tu. Okey, yang tu dekat mana pula?
1: Yang tu dekat Politeknik.
0: Dekat Politeknik?
1: Ya.
0: Dalam tahun ni ke ataupun
1: tahun
0: semua-semua
1: ni? Juga.
0: Tu, tahun ni banyak juga lah masuk tahun ni. Okey, kalau nak ikutkan ni banyaklah johan pertandingan melukis poster bertemakan patriotisme pun ada, mesti lukisan patriotik kan. Selain itu kulit buku kreatif. Wow, macam mana kulit buku kreatif ni?
1: Itu waktu cuti Disember tahun lepas. Tema dia lukis buku kulit buku kreatif lah. So saya pilih untuk lukis macam burung phoenix. Sebab untuk saya dia macam menarik lah.
0: Okey, jadi dia ada tajuk ke buku tu?
1: Ha, tajuk dia saya tulis The Phoenix lah.
0: The Phoenix. Wow, macam mana awak dapat inspirasi ataupun idea-idea untuk melukis ni? Ilham tu datang daripada mana?
1: Untuk saya, kalau saya tengok tema tu, saya akan macam untuk kulit buku tu saya fikir macam, oh, inspirasi saya Harry Potter lah. Sebab mereka kan ada burung phoenix tu.
0: Eh, tapi kebanyakan kalau orang yang suka dalam seni lukis ni, mereka akan tengok filem-filem imajinasi macam tu kan. Sebab dia boleh, orang cakap, tingkatkan kita punya imajinasi ni kalau dalam lukisan ni. Sebab kita boleh-boleh pegang. Kita kena bayangkan sendiri. And benda tu tak semua orang ada bakat tu. Okay, seterusnya juga, antara yang lain yang pencapaian yang dah Chong dapati, antaranya pertandingan melukis manifest. Yang ni yang kategori nombor 3 ni. Lepas-lepas tu Johan semua. Kalau ketiga ni start daripada bila tu?
1: Untuk ketiga tu ada yang tahun ni satu dengan yang lain kebanyakan tahun lepas.
0: Tahun lepas. Oh, jadi itulah peningkatan dalam seni lukis yang berjaya Chong on tingkatkan. Okey. Dan ada juga pertandingan yang awak melukis dekat Kedah. Oh, maknanya bukan dekat Perlis sajalah awak masuk.
1: Ya, kalau ada pertandingan dekat-dekat dengan Perlis pun saya pi lah kalau ada masuk.
0: Macam mana dapat info tentang pertandingan-pertandingan melukis ni, daripada sekolah ke ataupun Chong cari sendiri?
1: Saya selalunya cari sendiri kat Facebook atau Google.
0: Wah, cari kat Google. Oh, jadi siapa yang support Chong dalam seni lukis ni?
1: Ibu bapa saya lah dengan cikgu saya.
0: Wow, mahal tak kalau kita tengok kos-kos yang awak lukis ni, nampak macam mahal lah. Banyak tak modal awak untuk keluarkan nak sediakan lukisan ni?
1: Agak banyak jugalah sebab harga barang pun sangat mahal.
0: Ya kan? Tapi tu orang kata minat kan? Minat. Okey, Chong boleh angkat tak lukisan yang pertama tu? Yang ni cantik sangat. Okey, anda boleh tengok dekat TikTok, dekat Facebook sekarang ni. Kalau boleh Chong kongsikan sikit. Itu tentang apa sebenarnya?
1: Yang ni saya saja lukis. Saya ambil gambar dia dari app Pinterest.
0: Oh, okey. Jadi tentang apa sebenarnya?
1: Dia pasal, tak silap saya, macam dia macam pasal statue lah. So saya macam agak menarik. So saya macam nak study, lepas tu lukis je lah.
0: Chong tunjuk sikit dekat TikTok ni lah. Ada yang cakap tak nampak tu. Macam tu. Jadi sebelum ni Chong pernah lukis tak lukisan yang macam ni?
1: Pernah, cuma bukan macam guna akrilik ni lah. Saya cuma guna pensel.
0: Wah, menarik. Okey, macam mana letak dulu. Okey, jadi untuk anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh lah kongsikan dekat ruang TikTok ni. Kita ada ramai juga rakan-rakan kita dekat sini. Katanya, tahniah Chong, ini daripada Art The Croquette.
1: Cikgu saya.
0: Oh, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Alright, then Chong, dekat sekolah awak mahirlah subjek seni visual. Seni visual. Jadi adakah pihak sekolah pun bawa Chong juga ke pertandingan-pertandingan, wakil sekolah dan sebagainya?
1: Ya.
0: Kebanyakannya ya. Jadi sejak umur berapa kalau dekat sekolah tu awak mula masuk pertandingan?
1: Sejak form 2 lah, sebab waktu form 2 saya baru masuk SMK Perlis.
0: Jadi waktu sekolah rendah dah mula masuk dengan melukis juga?
1: Waktu sekolah rendah saya tak dapat macam peluang untuk masuk sangat.
0: Kenapa tak dapat peluang tu?
1: Dulu saya duduk kat Seremban dan dia tak banyak sangat pertandingan melukis apa tu kat situ.
0: Macam tu. Jadi waktu orang minat dekat Perlis tu makin meningkat lah ya. Okay. Jadi kalau tadi kita tanya sejak umur 4 tahun yang awak start melukis kan? Okay. Jadi dalam inspirasi lukisan, kalau kita tengok sejak umur 4 tahun ni, apa yang menginspirasikan awak untuk terus lukis? Lukis tak ada pun rasa macam letih lah nak melukis. Ada tak rasa macam tu?
1: Adalah sometimes.
0: Jadi apa yang menolak awak untuk terus bangkit, untuk terus melukis?
1: Untuk saya, inspirasi saya untuk sambung melukis ialah macam artis-artis dari online lah. Banyak lukisan yang menarik dan saya pun, impian saya pun nak jadi macam mereka lah.
0: Oh, siapa inspirasi awak dalam bidang lukisan ni?
1: Kalau dari segi macam yang saya kenal, kawan saya nama dia Marshall. Untuk saya, lukisan dia sangat menarik lah.
0: Satu sekolah ke?
1: Dulu sekolah rendah sama lah.
0: Dekat Seremban?
1: Ya.
0: Wow, jadi kalau kalau selebriti dalam dunia lukisan pun ada juga kan?
1: Ada juga.
0: Siapa yang awak minat?
1: Untuk saya, saya minat nama apa tu saya tak ingat.
0: Nama dia apa tak tahu, tapi minat lah.
1: Minat lukisan dia tu minat.
0: Okay. Alright, dan untuk anda, terima kasih yang sedang tengok dekat ruangan Facebook. Katanya cantiknya lukisan. Dia berkata pandai orang kampung makcik melukis.

0: Jadi mengenai penghasilan melukis, lukisan, satu lukisan contoh yang tadi lah, berapa lama awak ambil masa untuk melukis tu?
1: Kalau contohnya untuk macam ni yang canvas-canvas, selalunya 2-1 minggu macam tu.
0: Oh, 2-1 minggu macam tu. Ya. Yang ni untuk pertandingan ke untuk simpanan?
1: Simpanannya.
0: Wah, simpanan pun ada juga. Eh, dekat rumah awak masih ada banyak lukisan kan?
1: Ha, ada banyak.
0: Ada banyak lukisan. Awak ada galeri sendiri ke?
1: Tak.
0: Lah. Jadi simpan kat mana lukisan tu?
1: Simpan dalam bilik je lah, dalam file apa je.
0: Ya, okay. Jadi tadi awak cakap abang pun pandai melukis juga. Ha. Selalunya dia ada bakat keturunan lah. Mungkin ayah ke bakat tersembunyi ke? Siapa ke? Nenek ke? Suka melukis ada tak?
1: Rasanya tak ada sebab saya je yang
0: sendiri lukis. Yang berhak ya? Wow, dahsyat lah. Itu bakat yang terpendam. Okay. Alright, dan untuk anda yang nak tanya soalan, boleh tinggalkan dekat Facebook ataupun dekat TikTok sekarang ni. Terima kasih ramai yang tengok. Lambai sikit, Chong. Hai. Thank you semua. Anda jangan lupa untuk repost, kongsi dan share di Facebook dan juga di TikTok Perlis FM. Kita nak berehat sekejap, Chong.
1: Okay.
0: Dan kita akan kembali selepas ini untuk kita kenal lagi Chong untuk apa yang dia bawakan khas untuk anda hari ini. Dan macam biasa, kita dah masuk di ruangan K-pop back to back. Kita akan dengar lagu K-pop untuk anda. Terus stream Hangat Lead.
2: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

0: Vibe Gen Z. Ada vibe. Kita dengar Chong lah cakap vibe Gen Z.
1: Ada vibe.
0: Yes. Okay. Kalau ada vibe dalam bahasa Siam, apa dia Chong? Ada. Ada apa?
1: Nyang
0: vibe. Macam tu. Okay, untuk anda tengah dengarkan Blaze FM sekarang ini, cukup bangga kita bawakan yang telah pun mengharumkan nama Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis, iaitu Adik Chong. Terima kasih untuk anda. Hai, sawadikap. Okay, hari ini Chong juga buat lukisan. Bukannya lukisan-lukisan yang kita tengok tadi je. Anda boleh tengok dekat Facebook Perlis FM sekarang ini. Lukisan wajah saya sama ke sama ni. Pagi ni Chong lukis. Chong kata baru melukis pukul berapa pagi tadi, Chong?
1: Tadi start 9 lebih lah.
0: 9 lebih lukis? Berapa minit lukis lukisan ni, Chong?
1: 20 minit gitu.
0: Setengah jam 20 minit macam tu. Wow, hebatlah lukisan ni. Kan? Yang telah pun Chong lukis. Chong ni kalau nak jual lukisan ni pun mahal tau, Chong. Awak ada tak rasa macam nak menjual lukisan?
1: Ada jual lah kat sekolah.
0: Awak ada jual juga? Jual lukisan apa?
1: Ikutlah mereka nak saya lukis apa.
0: Oh, you macam tu. Okey, kalau dekat sekolah ada lagi tak yang minat sama dengan Chong lukis macam ni?
1: Ada. Saya nak mention lah mereka.
0: Boleh.
1: Biwan, Kaiser, Union dengan Weihan. Mereka, untuk saya, lukisan mereka cantik.
0: Sama kelas lah. Sebaya.
1: Ada yang sama kelas, ada yang kelas lain.
0: Oh, ya ke? Siap ada orang request lagi. Angah kata, boleh tak lukis gambar auntie pula ni, Chong?
1: Boleh.
0: Okey, boleh PM to P lah kalau nak Chong lukiskan. Okey, kita nak back untuk sembang tentang pengalaman Chong dalam bidang lukisan ni. Apakah cabaran, kalau boleh Chong kongsikan, dalam sepanjang terlibatlah seni lukis ni, cabaran yang paling besar yang Chong hadapi untuk siapkan satu lukisan tu?
1: Tangan.
0: Kenapa dengan tangan?
1: Dia agak susah lah tangan.
0: Ya ke? Ha. Maksudnya?
1: Dia ada banyak jari. Pasal jari tu, dia susah nak lukis sebab dia punya rupa tu semua tak sama.
0: Oh, macam kalau dekat hidung, mata tak susah ke, Chong? Tapi saya tengok Chong lukis macam senang je kan? Kalau saya rasa...
1: Kalau mata tu pun adalah yang susah.
0: Oh, okey. Kalau tangan susah,
1: tangan susah.
0: Ambil masa macam mana awak nak betul-betul siapkan, walaupun cabaran tu macam mana awak nak terus nak habiskan?
1: Untuk saya kena tengok gambar lah kalau nak siapkan tangan tu. Kena tengok lama-lama sebab dia, untuk saya dia cabaran tu.
0: Kalau ni setengah jam, kalau nak lukis jari tu berapa lama pula tangan tu?
1: Lebih lama lah tangan tu.
0: Ya, lebih lama. Kena perhati betul-betul lah kan. Okay. Jadi itulah cara-caranya untuk dia nak atasi cabaran ni. Alright, dan seterusnya kita nak tanya Chong. Sebab Chong dah banyak masuk pertandingan kan, dan mendapat tempat. Ada daripada Sagu Hati, ada ketiga, ada Johan paling banyak sekali lah sekarang ni. Jadi sebenarnya bagi Chong, apakah faktor yang menyumbang kepada kejayaan Chong ni? Memanglah kalau lukisan itu bakat. Daripada sudut mungkin fokus, komitmen yang boleh Chong kongsikan yang membuatkan Chong terus berjaya dalam bidang lukisan ni, Chong?
1: Kita kena praktis banyak-banyak lah. Never stop practicing.
0: Ya. Yeah. Jadi awak berlatih tu ambil, adakah ada masa-masa yang tertentu dan sebagainya?
1: Untuk saya latih tu bila-bila je.
0: Bila-bila je?
1: Ha.
0: Lukis kan? Ha, bila-bila je. Okey. Jadi kalau ada tak awak ambil kelas dalam seni lukis ni? Kelas asing ke, ada tak?
1: Waktu sekolah rendah pernah ada.
0: Oh.
1: Ambil macam saya nak macam belajar akrilik. Tapi cikgu tu dia macam, sebab saya tu saya macam apa, muda lagi macam belum mantang apa lagi tu. Dia suruh guna watercolor dengan crayon dululah.
0: Okey, kita nak tengok gambar yang kedua pula sekarang ni, Chong. Ini adalah lukisan kedua yang Chong bawakan. Tadi memang dia cakap dia suka kuda. Sekarang ni memang dia lukis kuda. Wow, kenapa awak suka sangat dengan kuda ni, Chong?
1: Saya pun tak tahu. Untuk saya, mereka macam cantik.
0: Cantik, memang cantik pun. Ini kuda color favourite Chong lah.
1: Suka lah. Third favourite.
0: Third favourite. Tapi apa pun memang suka kuda lah.
1: Ya, suka kuda.
0: Belum kuda ke apa ni?
1: Tak.
0: Pernah naik kuda juga?
1: Pernah.
0: Ya. Okey, jadi kenapa lukisan tu sekadar simpanan ke macam mana pula yang tu?
1: Simpanan
0: ni, hebatlah. Boleh mengisi masa lapang dengan lukisan macam tu. Okey, itu kuda. Okey, kalau kuda kegemaran awak mungkin ambil masa lama ke tak?
1: Lama sebab untuk luih kuda ni susah.
0: Susah juga
1: second hardest thing to
0: draw. Second hardest thing. Wow, tapi sebab suka habiskan juga. Ah, itulah sebenarnya tipsnya yang macam saya tanya tadi ni yang mendorong untuk awak atasi cabaran ni sebab minat yang mendalam. Okey. Gambar ketiga yang awak bawa hari ni. Ah, banyak ya lukisan ni bawa hari ni. Masya-Allah cantik-cantiknya. Wow, yang itu sangatlah cantik. Nampak macam 3D kan? Nampak macam boleh masuklah dalam pintu tu. Ah, cuba anda lihat sekarang ni dekat ruangan Facebook dengan TikTok. Gambar ni apa di sebalik lukisan ni, Chong?
1: Gambar ni dari movie tak silap kartun.
0: Oh.
1: Saya ambil dari Pinterest.
0: Okey, jadi awak ambil idea daripada situ.
1: Ya.
0: Okey, yang ni berapa lama pula lukisan ni untuk awak hasilkan?
1: Ni sebab waktu tu saya malas sikit. So macam
0: malas boleh lukis macam ni eh.
1: Okay. 3 minggu gitu, 1 bulan macam tu. Yeah, sebab macam malas nak lukis. Lepas tu saya biarkan dia.
0: Janji siap je. Jadi awak simpan dekat rumah juga lah yang ni.
1: Ya, ni pun simpan.
0: Berapa banyak koleksi awak sebenarnya?
1: Untuk yang canvas ni ada 3 je. Yang lain tak siap lagi lah.
0: Tak siap lagi. Cita-cita awak nak hasilkan berapa banyak canvas?
1: Banyak jugalah.
0: Ya, yeah, bestnya ada satu ruang untuk awak galeri kan lukisan-lukisan awak kan. Okay, alright. Dan sekarang ini kita nak tanya dekat Chong. Okay, apa perancangan Chong mungkin besar nanti? Apa cita-cita Chong?
1: Cita-cita saya nak jadi cikgu seni dengan cikgu English juga.
0: Cikgu English juga. Okay, jadi sekarang ni awak 17 tahun?
1: Ya. Yeah.
0: Okay, nanti ada tak perancangan nak sambung belajar? Apa kos yang awak nak ambil nanti ni?
1: Saya nak sambung Form 6 lah.
0: Form 6?
1: Ya. Yeah.
0: Dan masih nak teruskan dalam bidang seni ni? Wow, itu dia cita-cita Chong. Baik. Okay, dan untuk anda yang sekarang sedang tengah dekat TikTok, terima kasih yang sedang hantarkan kiriman. Kita ada dari Far, kata dekat Chong, adakah cita-cita nak jadi pelukis terkenal, Chong? Ada tak?
1: Ya, ada lah.
0: Ada cita-cita tu. Chong ada platform ke? Ada TikTok
1: ada
0: ke? Ya,
1: tapi
0: nama apa?
1: Baru buat je lah.
0: Tak aktif lagi lah.
1: Nama dia Sesame lah. S-Z-E S-A-M-E.
0: S-Z-E S-M-E. Ya. Okay, itu dia nama yang anda boleh ikuti, Chong. Mungkin nanti Chong akan buat penuh lah konten-konten lukisan. Mesti
1: dekat
0: menjadi tarikan
1: Instagram dengan Facebook
0: pun ada juga. Nama sama ke?
1: Nama sama
0: juga. Alright. Okay, dan Chong, mungkin Chong ada pesanan untuk rakan-rakan dekat luar yang baru berjinak-jinak dalam bidang lukisan ni kan. Bagaimana untuk mereka teruskan minat mereka dalam seni lukis ni, Chong?
1: Untuk saya, don't stop practicing. Dan jangan takut lukisan kita akan keluar jadi macam yang kita tak macam tak kita plan. Just lukis je. Kalau tak cantik pun tak apa. Janji kita create dulu.
0: Betul.
1: Sebab nanti kita boleh improve dan boleh pembaiki dia balik.
0: Okay, jadi kalau kita dalam Chong ni melukis, mesti ada kadang jadi, tak jadi. Waktu tak jadi tu apa perasaan Chong?
1: Stress.
0: Lepas tu stress tu adakah awak koyak kertas tu ataupun nak reset balik, nak start tu macam mana?
1: Ada yang pernah koyak.
0: Ya, pernah koyak jugalah kan. Tapi itulah stress pun sebenarnya satu benda yang motivate kita kan untuk kita terus melukis ni. Okay, alright. Dan pastinya kita nak ucapkan tahniah kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis kerana adanya Chong, mendidik Chong yang mengharumkan nama sekolah dan juga nama negeri Perlis. Kita nak ucapkan tahniah lah kepada Chong.
1: Terima kasih.
0: Tahniah kepada your parents kan yang mendidik dan mendorong Chong dalam bidang seni lukisan ini. Okay, kalau Chong tengok dalam seni lukis dekat negara kita ni, kan hala tuju seni lukis di negara kita ni, apakah harapan yang Chong harapkan dalam bidang seni lukis ni?
1: Saya harapkan ramai meminatkan seni lah.
0: Ya, yeah, makin minat seni kan. Macam mana cara dia pun nak tingkat ke minat seni tu bagi Chong kalau ada cadangan?
1: boleh macam buat kelas ke, pertandingan menarik-menarik.
0: Ya, yeah, kan? Mesti ramai orang akan join. Saya rasa Chong lah boleh buat kelas tu. Chong ada minat tak nak buka kelas bengkel lukisan?
1: Mungkin. Sekarang tak sangat.
0: Belum lagi sampai belum tahap lagi yang rasa, kan? Tapi kalau orang yang tak ada lukis, dia rasa Chong ni boleh buat bengkel lah ni, Chong. Okay. Alright, kita dah nak sampai ke penghujung. Kejap je rasa, kan? Jadi Chong mungkin ada ucapan kepada rakan-rakan yang sedang mendengar Polis FM, kepada guru-guru, kepada parents, kepada semua pendengar Polis FM untuk yang mendengar Chong hari ini. Silakan.
1: Saya nak cakap thank you kepada family saya,
0: yeah,
1: dengan cikgu seni saya, cikgu Norozi, yang selalu membimbing saya dan rakan-rakan saya. Thank you everyone.
0: Terima kasih. Thank you. Dalam bahasa siapa thank you?
1: Kopkunkap.
0: Betul ke kalau Polis FM tirafat Polis FM? Tirafat. Betul ke? Maksudnya?
1: Tirafat.
0: Bukan ke? Alamak, kejap lagi lah saya menuntut lain dengan Chong. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak Chong untuk perkongsian hari ini. Anda yang terlepas tu jangan lupa untuk saksikan dekat Facebook Polis FM dan juga ulangan siarnya di hari Ahad, di minggu kedua pada setiap bulan di Polis FM setiap Ahad 11.15 minit pagi. Dan kita akan jumpa lagi Chong di lain masa, di lain waktu. Bye-bye. Kita akan kembali selepas ini untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Polis FM Serasi.

0: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 menit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Gendong Saji.
1: Masa untuk gendong saji. Nak masak apa pagi ni? Eh, bukan pagi dah ya. Dah tengah hari dah lah ni. Selamat menjamu selera bagi yang tengah menjamu selera sekarang ni. Apa hidangan hari ni? Kemarin dengar kata ramai duk pergi kenduri. Hari ni lagu mana? Ada banyak kenduri juga ke hari ni? Jadi apapun, semoga hidangan tengah hari anda semuanya lazat-lazat belaka. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Dan mudah-mudahan segala urusan hari ni berjalan dengan lancar hendaknya. Dan anda pun happy-happy lah selalu, kan? Alright. Dan pelbagai lagi perkongsian yang anda nak kongsikan, anda boleh WhatsApp di 017-454-1688. Kalau cakap buat makan tengah hari, hari ni ada yang pilih nak makan nasi tomato. Nasi tomato pilihan hari ni sebab katanya tak mau makan yang lauk banyak-banyak. Nak sejenis lauk saja. Jadi kalau nak sejenis lauk je, nasi tomato adalah pilihan yang tepat. Muktamad. Kan? Sebab apa? Sebab nasi tomato ni diberasaskan satu sahaja nasi dan kuahnya. Tapi nak sedap lagi tambahlah dalcanya, kan? Masya Allah sedapnya. Kalau resepi daripada mak mertua, mak mertua pula, kan? Buah rasa tomato tu, kan? Memang bau yang menyusup. Sebab apa ya? Wangi tomato soup dengan minyak sapi dan susu cair ni. Sebenarnya senang je nak buat. Untuk nasi tomato ni, bahan-bahan ni yang utama 4 cawan beras. Bahan untuk potong halus seperti setengah inci halia, 2 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih. Untuk bahan lain yang berkaitan, 3.5 cawan air, 3 tangkai bunga cengkih, 3 kuntu bunga lawang, 5 biji buah pelaga, 2 batang kulit kayu manis dan 1 helai daun pandan, 1/2 cawan kismis, 1/2 cawan susu cair dan juga 2 cawan tomato, 1 senduk minyak sapi. Cara nak buat ya, okay. Panaskan minyak sapi tu, masukkan bahan yang dipotong halus bersama dengan bunga lawang, bunga cengkih dan daun pandan, bunga pelaga dan juga kayu manis. Kemudian goreng sampai naik kuning dan baunya tu. Kemudian baru masukkan beras, kacau seketika dalam 1 hingga 2 minit macam tu. Kemudian masukkanlah air dan masak sehingga mendidih. Kemudian masukkan pula tomato soup, sup cair, kismis dan garam secukup rasa. Bila dah kering tu, kan, pertahankan api tu, tutup turun periuk dan tunggu sampai masak. Kan, dah tunggu sampai masak tu, bolehlah anda gailkan dan gukan sekali dengan sambal yang dah anda buat dan juga dalca tu. Oh, sedapnya. Jadi apapun untuk anda, selamat menjamu selera. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik untuk anda, ya. Okey, kita akan kembali selepas ini. Dan untuk hari nak kirimkan, WhatsApp je 017-454-1688. Kalau dah masalah tomato, kan, mesti kita akan kata apa? Kita akan kata sesuatu ini untuk anda. Kalau masak sedap, semakin hari semakin sayang. Tak gitu? Jom dengarkan untuk anda, Uji Rashid, Polis FM, serasi dengan ku.

Di sana jangan sampai saya menyanyi. Kalau saya menyanyi tak masak dekat dapur tu tau. Okay, terima kasih untuk Kak Pah kita yang hantar mai hari ni. Katanya Cik Atika, kita makan kari kepala ikan hari ni. Atika, best sangat-sangat. Mestilah best kan, sedapnya kari kepala ikan. Mak ni pun saya makan kari kepala ikan. Ikan apa ya? Ikan nyok-nyok kot kan. Ikan apa? Ikan tu lah. Tapi sedap betul lah. Ingat sampai hari ni. Jadi terima kasih untuk perkongsian yang hantarkan di WhatsApp Konti pun ada juga. Terima kasih. Kejap lagi kita nak masuk di ruangan tudung saji pula. Jadi untuk anda yang baru dengarkan Plus FM ketika ini, terus sahaja stream bersama-sama dengan saya Atika hinggalah ke pukul 2 petang anda. Kalau tadi merah meh pun, hari ini cek-cekuk pula. Terus dengar hanya di Hangat Lake Charles FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai pendengar-pendengar Perlis FM. Tengok tu, mata anak kita dah merah tu. Alamak, ada yang membengkak. Hai, tengok bawah mata tu nampak lebam-lebam saja tu. Anak-anak kita ni, kalau ada simptom-simptom di atas, biasanya mereka tu dah terlebih atau terlalu sangat menggunakan gadget. Kita kena sentiasa membuat pemerintah

0: dan komputer di rumah kita. Guna bila perlu saja. Taklah 24 jam ngadap telefon tu kan. Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.
1: Kecemasan boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mers 999. Gunakan dengan berhemah.

Sehingga Malaysia FM serasi dengan ke 12.47 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Masih mendengarkan Malaysia FM walau di mana jua anda berada. Saya nak kongsikan untuk anda di ruangan Sehingga hari ini. Yang mana berkenaan apa tu hari ini yang kita nak kongsikan untuk anda. Ini tentang yang saya nak kongsikan ini ialah berkenaan pandan. Kenapa dengan pandan? Kan sebab pandan ni bukan semua yang hijau itu adalah pandan. Ada yang confuse mana satu pandan yang satu bukan pandan, kan? Mestilah ada yang confuse. Jadi saya nak kongsikan untuk anda hari ini berkenaan pandan. Bukan semua yang hijau tu pandan. Maksudnya seorang wanita Malaysia baru-baru ni dia ada tular tau, sebab tersilap ambil lalang yang disangka daun pandan untuk buat kuih seri muka sepenuh hari lahir ibunya. Hasilnya seri muka tu bukanlah beraroma pandan, tapi lebih kepada pengalaman macam makan rumput dekat alamat rumah. Aduhai. Tapi dari sudut keselamatan makanan, ini sebenarnya satu peringatan yang penting. Jangan gunakan daun herba atau tumbuhan yang tak pasti untuk masuk dalam makanan. Bentuk daun ni boleh nampak hampir sama dan baunya mungkin tak jelas. Mungkin orang macam rasa macam lawak kan, tapi ini peringatan penting tau. Sebab pastikan anda kenal dulu tumbuhan yang boleh dimasukkan ke dalam makanan. Macam ulam-ulaman yang kita makan tu lah kan. Kita kena kenal yang mana satu ulam aja, yang mana satu pucuk jenggui kan, yang mana lagi kacang rendiak, apa lagi yang tak kenal, apa ulam putat apa semua tu kena kenal betul-betul lah. Tapi kalau daun pandan ni janganlah pula confuse ya. Pandan ni daun yang lebar, yang wangi, yang harum, kan, yang memang menjadi sedap lah makanan sebenarnya kan. Bayangkan kalau rumput pi bulan kek, macam mana pula jadinya tu. Bukan kek pandan, kek rumput ni jadinya. Aduhai. Baiklah untuk anda, pandang bersama. Maksudnya waktu solat Fardhu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis, 1.21 minit tengah hari. Saya kembali selepas ini di jam yang terakhir. Terus dengar, ini dia Anita Sarawak.

0: Eh, Aira, hang nak dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Mainlah kok, kita dengar sekali.
0: Hang nak dengar orang lain dah gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlisa Farah.
2: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
3: Aku pula minta maaf kau.
2: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak kepala bos. Minta maaf lah bos.
3: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
4: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya?

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: cerita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan?
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
3: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
0: Dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra lahir sebuah tamadun.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
6: Pakat Dengar Hukum.
7: Nidaul Islam.
8: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir

0: akhir. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah dalam sini bising
2: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.

0: Hot FM, serasi dengan ku. Setelah aku kau miliki, baru saja berlalu untuk anda. Dan pastinya lagu-lagu yang terpaling jiwang ini ada senelayan di
1: Jiwang Karat.
0: Di Jiwang Karat. Tugasnya saya pula sampai ke penghujungnya menemani anda bagi segmen Hangat Lead. Bagi edisi Ahad 14 Jun 2006 bersama 28 Zulhijjah 1447 Hijjah. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi selepas ini. Oh, bukan selepas ini. Selepas minggu ini. Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. InsyaAllah saya Atika Nodia mengundurkan diri. Terima kasih. Selepas ini terus dengarkan menerusi Hemoy Hemoy bersama dengan Farhana. 2 petang hingga ke pukul 6 petang. Hanya di Pulau Setang.

0: a warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, jangan akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini neraka dunia.
8: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
9: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
8: Topik ringan.
10: Where sports meet science.
8: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
8: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar.

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Ya, Perlis FM serasi dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rakan penyampai saya sebentar tadi, iaitu DJ Atikah yang telah menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan kini, dalam Hemoy-Hemoy, kita enjoy Kapas Hempoy. Ya, hari ni kami berdua akan menemani anda, ya, Fas?
3: Ya, betul. Kita akan menemani anda daripada pukul 2 petang sehingga 6 petang nanti. Ya,
2: mungkin ada yang merindui suara Fas. Ya, rasa macam lama tak ke udara, kan? Ya, betul. Jadinya hari ni kami berdua kembali akan menemani anda di dalam Hemoy-Hemoy.
3: Kapas Hempoy.
2: Kita enjoy. Itu dia. Jadi, Fas, sebentar lagi kita akan kongsikan banyak maklumat yang terkini bersama dengan pendengar Perlis FM kita. Dan Fas, sekiranya pendengar kita ingin menyampaikan ucapan mungkin petang ni.
3: Pada petang ni kan nak santai-santai, nak rehat pada hari Ahad ni kan.
2: Betul.
3: Jadi, kalau ada kiriman, boleh terus hantar ke konti WhatsApp kami 017-45-416-88. Dan juga betul, boleh terus layan kami di RTM Klik, ya, menerusi online percuma sahaja.
2: Betul. Dan juga kepada pendengar yang tengah demam bola FIFA sekarang ni, ya, Fas. Sebenarnya boleh layari dan ikuti menerusi selaku RTM selaku penyiar media utama kita untuk tahun ini, untuk Piala FIFA 2026. Dan boleh kita sama-sama saksikan di TV OK Sukan dan juga di RTM Klik. Okay, jadi Fas, jom kita layan. Alamak, jumpa lagi macam kita. Alamak, jumpa lagi Fas dan Hana di dalam Hemoy-Hemoy.
3: Kita enjoy
2: Kapas Hempoy. Jom kita layan lagu ni. Alamak, jumpa lagi.

0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz.
1: Ya, yeah. Alamak jumpa lagi.
0: Masih lagi
1: bersama dengan kami, yeah. Hana dan juga Faz. Di dalam hemoy-hemoy.
0: Dalam hemoy-hemoy kita enjoy
1: Kapa Sempoi, yeah. Perlis FM serasi dengan ku. Okey, Faz, kita hari ini kita bekerja di hujung minggu. Tetapi kita bukan berdua saja dalam konten ini.
0: Ya, yeah, kita bukan berdua. Jadi kita bersama dengan rakan jurutera kita.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kita nak ucapkan terima kasih kerana menemani kita sampai ke malam nanti, ya.
1: Ya, yeah, hingga jam 12:30 malam. Yeah, jadi terus setia bersama dengan Perlis FM.
0: Dan yang juga akan kita juga nak ucapkan yang mana yang tengah memandu dekat luar sana, yang menjadi pendengar juga sekarang ni, setia Play FM. Kita nak ucapkan terima kasih kerana daripada tadi,
1: daripada pagi tadi, daripada pagi tadi jam 6 pagi
0: sehingga pukul 2 petang ni, sesi yang kita lah. Jadi terima kasih buat pendengar-pendengar yang mana yang menjadi setia mendengar Play FM sekarang ni.
1: Ya, yeah, betul. Dan mungkin ada yang sedang bertugas. Ada yang sedang bercuti, kita nak ucapkan selamat berehat dan bercuti hujung minggu.
0: Ya, betul.
1: Mungkin petang-petang ni nak pergi brisk walk, bawa anak-anak pergi taman, kan?
0: Nak rehat.
1: Jadi, adik bagaimana lagi? Dating.
0: Adik nak pergi ke kafe-kafe healing.
1: Jadi inilah masanya, dan hujung minggu ni lah adalah waktu bersama keluarga. Tapi pada yang bekerja, apa boleh buat, Faz?
0: Teruskan bekerja. Kita pun sekarang tengah bekerja.
1: Ya, betul. Untuk pendengar-pendengar setia Perlis FM kita.
0: Pendengar setia Perlis FM kita, kita nak ucapkan terima kasih juga kerana menjadi pendengar kita daripada tadi pagi sehingga sekarang.
1: Ya, betul. Ya. Dan mana yang nak hantarkan ucapan petang ni, Faz?
0: Yang mana yang nak hantarkan ucapan di konti WhatsApp kita, boleh terus pergi ke 0174541688 dan juga boleh dengar kita di rtmclick.com.my.
1: Betul. Jadi kat mana saja anda berada, boleh mendengar
0: Perlis FM.
1: Ya, betul. Jadi jadikan Perlis FM ini menjadi nombor satu
0: di Malaysia.
1: Ya, yeah. Jadi jom kita layan seterusnya lagu FYP ni.
0: Ya, lagu FYP. Cak Kapuk Ular
1: Lidi. Ya. Jom kita layan Perlis FM
0: serasi dengan ku.
1: Ayo.

0: Markas Terbesar Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Perlis FM, serasi dengan ku, Faz. Yeah. Kita tadi pun dah dengar jingle berkenaan dengan bola. Piala FIFA 2026.
3: Ya, yeah, dan sekarang ni pun orang tengah demam bola dunia.
2: Betul, abang-abang kita, ayah-ayah kita ayah-ayah kan. Kita. Mungkin berjaga malam, nak tunggu waktu bola pukul 3 pagi.
3: Mainkan pada 3 pagi.
2: Ya, yeah, betul. Macam tadi, kita dah tengok perlawanan antara Australia dan juga Turki. Dan Australia telah mendahului 2-0 dengan Turki. Jadi, untuk dapatkan info-info yang lebih lagi, kita boleh ikuti melalui siaran TV.
3: Iaitu TV Sukan dan juga boleh layari RTM Klik.
2: Ya, betul. Jadi banyak info-info terkini yang kita boleh dapatkan berkenaan dengan Piala FIFA bersempena dengan RTM merupakan media utama penyiaran Piala FIFA 2026. Dan Faz, apa yang menarik? Pada petang ni, kita nak adakan satu konten, kontes. Dan kita akan beri soalan kepada pendengar setiap Pelis FM kita hari ini.
3: Dan kita ada kuis untuk hari ini. Jadi Faz nak bagi satu kuis yang berkaitan dengan Piala Dunia.
2: Okey, dengar betul-betul dengar kepada pendengar. Ambil soalan ni. Kejap lagi jawapan boleh call kita melalui kita talian.
3: Talian 04-970-8888.
2: Okey, ulang semula Faz.
3: Ulang sekali lagi, 04-970-8888.
2: Jadi kena dengar betul-betul soalan daripada Faz ni. Dan kejap lagi kena call di Konti Pelis FM dan hadiah menarik menanti anda. Okey, jadi Faz, apakah soalannya?
3: Soalannya jeng. Negara manakah yang paling banyak memenangi FIFA World Cup? Faz ulang sekali lagi.
2: Ulang sekali lagi.
3: Negara manakah yang paling memenangi FIFA World Cup? Saya rasa buat ayah-ayah ataupun abang-abang dekat luar sana yang selalu menonton World Cup pada setiap beberapa tahun ni,
2: mungkin tahu jawapannya. Jadi tunggu apa lagi? Cepat-cepat call. Pemanggil pertama, siapakah pemanggil bertuah? Akan memiliki hadiahnya.
3: Hadiah yang kita tawarkan agak menarik ya.
2: Apa dia Faz? Kita boleh wawarkan.
3: Untuk hadiah iaitu dapat voucher makanan. Voucher makanan adalah My Suki Steamboat. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk jawab soalan kuis kita.
2: Ya, betul. Kita dah ada pemanggil lah ni Faz.
3: Dah ada pemanggil.
2: Okey, sebentar. Kita kita angkat dulu.
3: Hello.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Hello. Siapakah di talian?
2: Hello.
3: Hello,
2: Assalamualaikum. Sebentar, kita angkat satu lagi pemanggil.
3: Okey. Mungkin akak tu tengah ada...
2: Hello?
3: Ya.

0: dia Fas. Kita pun dah ada dah
1: pemanggil
0: kita. Bertuah kita. Jom kita dengarkan suara beliau. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Hello. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tu dia pemanggil bertuah kita. Dah ke udara pun. Okey.
2: Tadi pun jadi macam ni juga.
0: Oh, ya ke?
2: Tadi saya call dah. Lepas tu. Hello, hello.
0: Tak dengar. Okey, tak apa, tak apa. Okey.
2: Oh, tak dengar.
0: Siapa di panggilan ni?
2: Saya Bidawati dari Taman Indra.
0: Bidawati. Okey, Bidawati. Okey, apakah jawapannya?
1: Fasulah sekali lagi saya.
0: Okey, sebentar. Jangan jawab lagi. Pasukan kita ulang balik. Okey. Kita dengarkan dulu soalannya tadi tu. Apa dia, Fas?
1: Okey. Negara manakah yang paling banyak memenangi FIFA World Cup? Okey, jawapannya apa, Kak?
0: Aha.
2: Brazil.
0: Yeah. Betul.
1: Okay. Brazil itu dia. Dah 5 kali memenangi di Piala Juara Dunia.
0: Aha. Okey, baiklah, tanya Kak Bida. Kak Bida jangan letak dulu telefon. Sekejap lagi. Saya kita nak ambil detail Kak Bida.
1: Okey.
0: Okey, dan baiklah, kita terus bersama Fas. Kita layan lagu seterusnya.
1: Hai.
0: Dan
1: Tino Diana.
0: Ya, betul. Okay. Jom, Pelis FM.
1: Serasi denganku.
0: Jom kita layan.

0: Bos, minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? Huh? No? How come? Oh, come on. Reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM, Serasi Dengan Ku. Cumi, cumi, cumi, cumi.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: 102.9 Perlis FM.
4: Perlis FM, serasi denganku.

Milan. I tu bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Ish, manehnya buah limau yang bagi ni, Man.
5: Lan, limau tu memang maneh lan, woi. Tapi yang tak manehnya, perangai hang tu.
4: Ha, awak pulang getak lagu tu, Man.
5: Mau getak lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk merata lagu tu, jangan tengok tu.
4: Allah, benda mudah je, Man, woi. Kacang, ya.

Station RTM, TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports, serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jual?

Boleh FM serasi dengan Kuri 102.9 MHz. Ya, sekarang kita sudah sampai di jam yang kedua. Sekarang dah pukul 3.30 minit petang. Fas masih lagi menemani anda pada petang ni. Jadi terima kasih buat mana pendengar dekat luar sana yang masih lagi setia bersama kita, yang masih lagi layan Boleh FM. Terima kasih. Okey, jadi yang mana yang tengah dengar kita sambil memandu tu, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, jadi yang mana yang tengah sambil duk makan nasi sambil pi kenduri ke, semoga anda semua dalam keadaan selamat dan juga sihat selalu. Okey, kita terus layan dengan lagu Bukan Lagi Kita, Nadira. Jadi terus layan Play FM serasi dengan ku. Terus layan, yeah.

0: Senyum penawar duka, senyum penghubung silaturahim, senyum membawa bahagia.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan terdiri. Hanya di TV OK.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
5: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bersyukur atau menyempul rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan berkampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi? Gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, assalamualaikum, saya Amira Usman.
2: Rasa dan sekenap takdir kan semuanya dari ilahi.
1: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Perlis FM serasi denganku.
1: Perlis FM serasi denganku di 102.9 MHz. Masih lagi bersama Faz pada petang ni, yang mana dekat luar sana yang masih lagi menjadi pendengar setia Perlis FM. Terima kasih. Okey, kat sini kita sudah sampai di jam 4 petang minit. Jadi terima kasih yang masih lagi setia bersama kita. Okey, seterusnya pukul 4:30 lagi kita akan terus ke berita Perlis FM. Jadi terus layan Perlis FM serasi denganku di 102.9 MHz.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: tak boleh. Ni baru boleh balik eh.
1: Dah sampai ni tangi belakor eh. Lakso ke, cakotiao ke, ABC ke?
2: Eh no, juh kita cari lo ni dalam Facebook.
0: Haa, apa belek tengok. Hak mana hak clear, kita pi.
1: Haa, ni ada dah. Hi you alls. Bagi yang baru sampai untuk bercuti di Palih ni, apa kata pakat my try cakotiao kami hak padu ni? Udang galoh besar bak hang.
2: Wow. Sat Miro sat. Ni tengok gambar TI ni. Ya Allah, jomlah kita pergi lo ni.
0: Ni. Ni clear ke duk? Jangan sedap di mata sahaja. Tengok sama apa kata depo dah pernah pi tu. Best ke? Gerai dia bersih dok? Peniaga dia ikut SOP dah. Kita nak pergi makan, carilah gerai yang bersih. Bila gerai bersih ni, makanan pun terjamin kebersihan dia.
2: Betul juga.
1: Kalau lagu tu, kita cari lagi. Hak bersih, hak sedap, hak elok belakang lah.
2: Mestilah. Takkan tak tahu banyak tau tempat makan hak best-best kat Palih ni.
0: Ha. Sekarang ni kan zaman IT. Pastikan hampa semak dulu. Kebersihan diutamakan. Kualiti pun terjamin. Pesanan ini dibawakan oleh Polis Safa.
3: Baik, bercakap tentang keganasan. Ada 5 ciri keganasan yang diberi.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nur Fatin Farzana binti Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Perancangan pendidikan di Perlis hendaklah diselaraskan dengan keperluan ekonomi dan diiktiraf sebagai pelaburan strategi masa depan negeri. Tiga rangka tindakan utama pendidikan yang perlu dipertimbangkan ialah sekolah baharu mesti dibina selari dengan pertumbuhan perumahan demi menjamin hak pendidikan asas untuk semua tanpa mengira status ekonomi. Sektor pendidikan teknikal diperkukuh bagi melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong kerancakan fasa perindustrian negeri serta sistem pembelajaran praktikal diperkasa seiring akademik bagi melahirkan graduan holistik yang sedia memenuhi kehendak pasaran kerja. Pembangunan ekonomi dan industri Perlis yang mampan hanya akan tercapai melalui penyertaan menyeluruh rakyatnya dalam ekosistem pendidikan yang inklusif. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai selepas berkenan berangkat mengetuai program MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kampung Behur, Mempelam, Arau. Seramai 200 pelajar tingkatan 6 dari 12 buah sekolah menengah seluruh negeri Perlis menyertai seminar aspirasi mahasiswa tingkatan 6 Perlis bertemakan mengorak hala tuju dan aspirasi mahasiswa ke arah masa depan gemilang. Signifikan dengan hala tuju pelajar yang akan menduduki STPM dan seterusnya menggapai impian melanjutkan pendidikan ke peringkat tertinggi. Menurut pengarah jalinan strategi seminar aspirasi mahasiswa, Rifki Aiman Muhammad Solehuddin, program ini juga bagi meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam merancang masa depan akademik dan kerjaya. Selain itu, program itu turut memberi kefahaman awal berkaitan kehidupan kampus, peluang pendidikan serta laluan pengajian yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi. Melalui pelaksanaan program ini, pelajar diharap dapat menambah pengetahuan dalam kesedaran tentang kepentingan perancangan pendidikan selepas tamat persekolahan. Program Geo Budaya Perlis Geo Park bersama komuniti Pauh yang berlangsung di Sungai Perlis Alor Ara menjadi platform penting dalam memperkenalkan konsep Geo Budaya kepada masyarakat setempat serta mendekatkan komuniti dengan agenda Perlis Geo Park. Program yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Dun Pauh dengan sokongan

Pembangunan Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Perlis, Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dan Tenaga Nasional Berhad dikelokakan oleh Persatuan Rakan Perlis, Geopark telah berjaya menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dalam usaha suasana santai berteraskan warisan, budaya dan desa. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis Encik A.G. Syafi'i bin A.G. Ahmad ni berkata program berkenaan merupakan satu pendekatan baharu bagi mendekatkan komuniti dengan Perlis Geopark di luar kawasan Geotapak yang sering menjadi tumpuan aktiviti geopark. UiTN Cawangan Perlis terus memperkukuhkan komitmennya dalam agenda kelestarian alam sekitar apabila menerima CJ penghargaan rakan kolaborasi Jabatan Perhutanan Negeri Perlis sempena Dakawan Rainforest Festival NRF dan sambutan Hari Hutan Antarabangsa HHA peringkat Negeri Perlis tahun 2026. CJ penghargaan tersebut telah diterima oleh Rektor UiTM Cawangan Perlis Profesor Madya Dr. Ahmad Minizan Mak Nor yang dikurniakan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai sempena Majlis Perasmian Nakawan Rainforest Festival. Pengiktirafan tersebut diberikan sebagai penghargaan terhadap sokongan dan kerjasama erat di UiTM Cawangan Perlis bersama Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dalam menjayakan pelbagai program berkaitan pemuliharaan dan pemuliharaan alam sekitar serta pembangunan komuniti. Sekian disunting oleh Wan Nur Azli, Wan Chi, hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Perlis FM, serasi denganku.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Marlis FM, serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga kita terus hidup dalam keadaan yang Allah redha dan kita terus gembira dan bahagia mensyukuri apa yang kita ada. Dan apa yang kita nak bincangkan topik kali ini adalah berkaitan tentang syukur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, subhanallah, bila sebut tentang syukur, syukur akan menjadikan kita lebih tenang, dan syukur inilah yang akan menjadikan kita terus bahagia dan membahagiakan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, cuba kita lihat di sekeliling kita dan cuba kita bayangkan sekejap sementara kita duduk, ataupun kita bayangkan sekejap dalam kepala dan minda kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, apakah punca terbesar kita tidak bahagia dan kita tidak tenang? Rupa-rupanya, tuan-tuan, puan-puan, kita seringkali menginginkan perkara yang kita tidak ada dan kita mencari perkara lain yang kita tak ada. Kita tidak menghargai apa yang kita ada di depan mata. Maka dengan tidak bersyukur menjadikan hati kita tidak tenang dan kita tidak bahagia. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita lihatlah antara beberapa ayat yang mana Allah rakamkan, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Subhanallahul azim. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, syukur adalah satu perkataan yang sangat besar nilainya. Sama-samalah kita mensyukuri apa yang kita ada. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Bahagia yang kita ada, keluarga yang kita ada, rumah tangga yang kita ada. Katakanlah, puan-puan, katalah kepada suami, abang-abang, saya syukur walaupun rumah tak besar tapi saya bahagia. Abang-abang, saya syukur walaupun kita tak kaya tapi kita seronok dan kita tenang. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, syukur inilah antara kunci besar untuk kita bahagia. Kerana itu, apabila kita tidak bersyukur, kita akan melihat lebih dan lebih. Kita mencari dan mencari perkara yang kita tak ada sehinggakan kita tidak menghargai apa yang kita ada. Akhirnya, kebahagiaan dan ketenangan kita tak dapat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jomlah kita sama-sama bersyukur, antaranya dengan lihat nikmat yang kita ada dan kita hargai dan kita syukuri. Kita lihat antara orang yang susah dari kita, moga-moga kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayuh Muhammad Kamil. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam. Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf, dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin, muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim
1: 1029 Perlis FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarukatuh.
3: Ya, kembali semula kita Faz.
2: Kembali semula kita di jam yang ke empat
3: ini. Ya, okey Faz, sebentar lagi jam 5 petang kita ada apa Faz?
2: Sebentar lagi jam 5 petang kita akan menerusi ke Berita Nasional.
3: Utama jam 5 petang.
2: Ya, betul.
3: Menerusi National FM. Jadi yang kemana selepas jam 5 petang, kita akan kembali semula bersama dengan Faz dan juga Hana. Dan kita akan siarkan lagu-lagu menjadi yang menggamit kenangan.
2: Mana-mana yang tengah duduk santai kan. Hujung minggu ni.
3: Betul.
2: Nanti kita akan pasangkan lagu-lagu menjadi pilihan anda yang menggamit kenangan zaman-zaman dahulu.
3: Ya, terima kasih juga Faz kepada semua pendengar Perlis FM.
2: Terima kasih juga buat pendengar Play FM yang daripada tadi tak berhenti-berhenti dengar kita, yang mana yang berada di permis makanan dan juga yang ada di tengah memandu.
3: Ya, betul.
2: Sambil dengar kat rumah. Jadi terima kasih.
3: Ya, betul. Dan teruskan bersama dengan Play FM.
2: Serasi denganku.
3: Jom.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahas.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi seperti dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, dalam kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasar raya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari.

0: Perlis FM serasi denganku.
1: Ya,
0: Fas.
1: Ya.
0: Kembali semula kita berdua.
1: Kembali semula di jam yang terakhir.
0: Ya, Fas. Dan selepas ini kita akan siarkan lagu-lagu yang mengambil kenangan sikit lah kan. Petang-petang ni.
1: Petang-petang
0: orang tengah balik kerja lah katakan kan.
1: Orang tengah balik kerja. Dah dengar radio lah kereta.
0: Tadi kita pun dah siarkan lagu bola kan. Lagu Piala FIFA.
1: Piala FIFA. Jadi, Fas nak kongsi sikit. Untuk Piala FIFA ataupun siaran FIFA ni boleh tengok dekat RTM Klik. Percuma sahajalah.
0: Betul.
1: Cuma sahaja.
0: Di saluran TV OK.
1: Saluran TV OK dan juga TV Sukan.
0: Dan di RTM
1: Klik. RTM Klik. Itu jangan lupa lah, percuma sahaja. Boleh menonton bila-bila masa sahaja.
0: Betul, percuma aja.
1: Percuma sahaja.
0: Cuma kena login menggunakan email di RTM Klik. Kemudian kita bolehlah melayari dan juga menyaksikan pelbagai info dan juga cerita-cerita menarik di dalam RTM Klik tu. Jadi Fas, tadi kita pun dah ikuti berita utama jam 5 petang.
1: Dah pun ke
0: National FM.
1: National FM.
0: Kemudian kembali semula bersama kita berdua pada petang ini. Mungkin ada yang tengah pulang balik daripada kerja kan. Kita sebentar lagi. Mungkin ada yang hari ni bekerja baru nak balik daripada kerja. Berhati-hatilah di jalan raya.
1: Berhati-hati di jalan raya. Yang mana yang tengah dengar dekat rumah pun selamat menjadi pendengar yang setia daripada tadi.
0: Kekalkan kesetiaan
1: tadi
0: anda. Kekalkan bersama kesetiaan. Perlis FM.
1: Dan jadikan Radio Play FM sebagai radio nombor satu pilihan anda.
0: Itu yang betul sekali. Mungkin petang-petang ni ada mamak kita tengah masak cucuk.
1: Tengah bancuhaya kopi.
0: Tengok cuaca pun berangin, redup je kan. Duduk pula dekat pangkin depan rumah tu. Apa nak kata. Lah ni musim durian pula.
1: Musim durian pula. Sambil duk makan pulut durian tu.
0: Tu dia dengan angin sepoi-sepoi bahasa ni. Nak kata apa lagi Fas?
1: Nak kata apa lagi? Memang seronok lah.
0: Macam Fas makan tak durian?
1: Ya, makan. Pagi tadi Mak Fas buat pulut durian.
0: Oh tu dia.
1: Sedapnya. Request je anak dia nak makan apa.
0: Apa je
1: anak. Apa je masuk.
0: Anak pula duit jauh kan. Anak sekali-sekala balik tu. Rezeki jangan ditolak orang kata. Ke Fas ada kebun durian? Ada?
1: Tak ada. Fas banyak orang kata apa, kawan-kawan mak lah.
0: Yang ada lah.
1: Yang ada kebun durian.
0: Bolehlah beli-beli.
1: Beli-beli makan dekat dusun pun ada.
0: Seronok.
1: Dekat area Matayang. Boleh pi. Jadi boleh mengambil lah suasana sikit, makan sambil makan durian, duduk dalam dusun tu. Saya boleh menikmati kesedapan durian tu.
0: Mana nak dapat
1: macam
0: lagi.
1: Macam Hana minat durian ke?
0: Wish, memang peminat nombor satu.
1: Nombor satu
0: eh. Awal lagi. Kita nampak je durian jual kat tepi jalan tu, kita beli dah. Orang kata jangan beli lu, mahal lagi kan.
1: Mahal lagi.
0: Betul. Tapi jadi tak sabar. Kita pun belilah. Punya teringin nak makan durian tu. Dah ni hari tu kita musim harum manis. Sekarang ni musim durian. Walau macam mana pun Fas, kita kena jaga kesihatan juga. Banyak minum air kosong.
1: Betul. Banyak minum air kosong sebab sekarang cuaca tak menentu.
0: Betul.
1: Kadang ada kala panas, ada kalanya mendung, ada kalanya hujan. Jadi kadang-kadang penyebab kita punya penyakit pun daripada faktor pemakanan juga.
0: Ya, betul. Nanti kata makan durian panas. Itu yang sebab demam, hilang suara.
1: Hilang suara, badan tiba-tiba rasa panas.
0: Betul. Jadi banyaklah minum air masak, air kosong. Jangan minum air manis je kan. Buah tu dah manis dah.
1: Buah dah manis.
0: Biar orang kita manis sudah lah kan.
1: Paling kan semua manis-manis.
0: Ya. Itulah, kalau tak percaya boleh tengok dekat Fas kan.
1: Okay.
0: promote pula. Tak. Okay. Macam mana pun, macam mana pun kita kena jagalah kesihatan. Dari segi fizikal, mental kita.
1: Dan juga dari segi rohani kita.
0: Betul. Barulah kita semua sayang sama
1: sendiri.
0: Ingatlah orang tersayang. Lepas ni kita nak cerita pasal 100% cintaku.
1: Kita layan dengan lagu dandut sikit eh.
0: Betul.
1: Jadi terus layan Pelik FM
0: dengan serasi dengan
1: serasi dengan
0: dan jangan lupa terima kita hema-hema.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempai. Jom kita layan lagu ini.

0: terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Lajak mai, lajak mai, lajak mai. Ikan baru mai ni, ikan baru mai ni, ikan baru mai ni. Lajak mai, lajak mai.
2: Ikan baru buat ikan mana ni? Kuala Perlis ke mana punya ni?
1: Ni Kuala Perlis ada, Kuala Kedah ada, Kuala Kansah ada bang. Yang ni sekilo RM9, yang ni sekilo RM7, yang ni sekilo RM8.
2: Weh, pasapa beza-beza ni RM9, ada RM7, ada RM8 pada?
1: Dia memang harga tu beza berdasarkan kesegaran ikan tu bang.
2: Wish, saya tak pernah dengar lagu ni. Ni adik, kalau meniaga lagu ni, saya rasa cara ni tak betul ni.
1: Awak bang kata tak betul lah.
2: Pasal setahu saya, kalau kita meniaga ikan, kita kena buat harga dia. Ni harga duduk tak mana?
1: Lama lah saya duduk meniaga cara macam ni. Cara cakap mulut.
2: Dia main cakap mulut lah.
1: Salah lah cara saya ni.
2: Memang salah lah ni, pergi ambil money lekat, tulis, bubuh lah juga. Saya memang kalau kabinet NKK buat operasi ni memang kena ni. Kena denda lagi ni. Woi, bahaya tu eh.
1: Sekejap bang, tidak kena denda saya.
2: Betul, bagi ikan sekilo.
3: Jadilah peniaga yang jujur dan pengguna yang bijak. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Perlis FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua kawan-kawan. Terima kasih sebab masih lagi setia bersama dengan Perlis FM di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan ini pun dah 6.4 minit petang. Anda bersama dengan saya, Syed Mohd Syafiq, untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Edisi hari Ahad hari ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Macam biasalah noh, 6 jam sampai pukul 12 tengah malam satgi. Mau tak mau kena dak? Kena juga. Kena dengar juga, kena bersama juga. Jadi apapun, insyaAllah saya akan cuba untuk terus hiburkan anda dan juga sampaikan info-info ataupun maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikanlah dari semasa ke semasa. Terima kasih buat rakan tugas tadi bersama dengan Faz dan juga Hana untuk ruangan Nehemoy-Hemoy. 4 jam tadi mereka dah bersama dengan kapal semua. Jadi harap-harapnya tak ada lah kot noh yang merindui mereka tu. Kalau ada rindu pun kena tunggu pula nantilah. Mereka akan insyaAllah akan kembali untuk bersama di hujung minggu nanti. Sebab kalau ada yang rindu mereka, mereka tak boleh nak balik lah. Mereka kena duduk kat sini juga. Tapi mereka kena balik juga. Tadi pun mereka dah sembang berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi sedikit lagi lah perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda, yang mana anda boleh ikutilah dari semasa ke semasa. Kami akan cuba untuk kongsikanlah keputusan terkini, apa yang terjadi kan sepanjang Piala Dunia 2026 ni kan. Pasukan mana yang menang, pasukan mana yang kalah, ada pergaduhan ke apakah, semua kita akan cerita. Jangan risau. Yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi tak mau cakap banyak, kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sagi, kalau ada benda yang kita boleh kongsikan, kita akan terus sampaikan buat anda. Jam yang pertama, ruangan cerita pukul 6.12 hari Ahad hari ini. Lagu Jiwa, Lagu Cinta. Terus layan Play FM, seru hasil dengan kita.

Membuka tirai jam yang pertama ruangan cerita pukul 6.12 petang ini. Salam mengunjung minggu buat semua kawan-kawan yang terus setia di 102.9 MHz bertemankan keadaan yang mendung. Kita tengok gaya macam nak hujan tapi tak tahu macam mana. Sebab dia kadang-kadang tu mendung saja. Mendung tak bererti hujan kawan-kawan. Tapi semalam tak silap saya tengah-tengah malam tu dia turun hujan juga. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Walaupun mendengar di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi kita harapkan yang mana tengah duk memandu tu hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Jangan duk kalut-kalut sangat. Jangan duk laju-laju sangat. Jangan duk tekan-tekan sangat minyak tu. Kadang tu dia tak boleh nak biak langsung. Raja nak tekan je minyak tu. InsyaAllah kita harapkan semoga selamat tiba ke destinasi lah. Ujung-ujung minggu ni mungkin ada yang pergi jalan-jalan kan. Pergi perkena, laksa ke, lauching ke, tepi-tepi pantai tu kan. Jadi kita harapkan urusan anda dipermudahkan. Mungkin ada yang nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp. Boleh terus hantarkan ucapan anda di talian 017-454-1688. Pastinya pertemuan kita sampai pukul 12.30 malam lagi akan bertemankan dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa.

Baik, jangan nak lebih mana dah. Sagi kita nak terus layan pilihan lagu kenangan bagi pertemuan kita petang ini. Terus layan 102.9 MHz Blaze FM, serasi denganku.

Selfie Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Ya, 102.9 MHz. Kota ini tak sama tanpamu. Membawa kita ke pukul 6.21 minit petang. Jam yang pertama untuk ruangan cerita orang perlis 6.12 petang ini. Jadi, harap-harapnya semua dalam keadaan baik-baiklah untuk terus kita bersama sama pukul 12 tengah malam lagi. Yang pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan. Tambah-tambah lagi berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Maklumlah sekarang ni tengah duduk demam Piala Dunia kan. Demam tengok tu satu hal. Lepas tengok tu pula demam lagi satu hal. Iyalah, nak kena bangun pukul 3 kadang tu, ada pukul 6, ada pukul 7, ada pukul 12 tengah hari pun ada. Dia jadi tak teratur dah katanya jadual dia, sampai dia pun tak sihat. Itulah orang duk pesan. Kalau rasa tak boleh, jangan duk tengok semua. Tengok satu dah lah. Yang lain tu tengok highlight dah lah cukup. Tapi dah kata kalau minat ni kan, buat apa pun sanggup lah. Macam tu lah gamuknya no. Jadi apapun insyaAllah lah, kalau ada perkongsian berkenaan dengan Piala Dunia, nanti kita akan terus kongsikan buat anda. Dan sekejap lagi kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan yang mana kita pun dah susun bagi pertemuan kita edisi hari Ahad hari ini, 14 Jun 2026. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Yang nak hantarkan kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 017-454-1688. Jangan duduk kali dah no. Plus FM, serasi denganku.

0: Betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, assalamualaikum semua. Kita kembali lagi untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan mendengarkan dan belajar berkenaan dengan peribahasa yang mungkin jarang kita dengar. Jadi kalau nak tahu peribahasa apa, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasanya berbunyi seperti ini. Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Ha, kenapa harimau pula hari ini kan? Jadi untuk peribahasa yang kita nak belajar hari ini membawa maksud orang yang menyembunyikan kelebihannya. Dalam dunia ni kan, ramai orang yang ada kelebihan masing-masing tapi malu untuk nak menunjukkan kelebihannya, dan dia lebih memilih untuk menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya. Sekarang anda dah tahu.
1: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra lahir sebuah tamadun.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
5: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mak! Mak! Minta duit sikit, Mak! Mak!
2: Duit? Mak mana ada duit, Man?
1: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak!
2: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahanam
2: lah, Mak. Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel, Mak. Ha, sekarang ni aku kata aku nak duit. Ha, cepat pergi duit.
2: Allah.
1: Duit.
2: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Aku tak nak pergi dah. Kau nampak benda ni? Kau nampak?
2: Ya Allah. Ya Allah. Man. Man. Man nak buat apa dengan pisau tu, Man?
1: Kau tanya lagi aku nak buat apa,
2: ya? Ya Allah.
1: Aku kata cepat pergi duit. Ya Allah. Kalau tak,

1.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Kita pun dah di jam yang kedua bagi ruangan cerita orang pukul 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.35 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dan dalam kesempatan tu, kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti lepas azan maghrib pun, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pastikan anda terus setia di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, okay? Jangan duduk kali lebih mana dah. Teruslah yang terus setia Plus FM, serasi denganku.

0: Ulul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada dan manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نفسه وإلى الله.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi.
2: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni soalan tentang menutup aib ni, Ustaz. Bila ada seorang kawan kita tanya dengan kita, ni, hang pernah ke buat dosa ni, dosa sekian-sekian, buat benda-benda macam ni, dalam bentuk dosa lah, Ustaz. So, kita ni, kita boleh tak kalau kita tak jujur, kita menipu dalam situasi untuk kita cuba menutup aib diri kita ni, Ustaz? Macam mana, Ustaz?
3: Kadang-kadang benda ni memang berlaku. Contoh, kadang-kadang mungkin kita pergi program-program tertentu ke, seminar mana-mana ke, kemudian ada yang tanya. Speaker tu tanya, pernah buat dosa sekian-sekian? Pernah buat sekian-sekian tak? Kita tak boleh mengaku sebenarnya berkaitan dosa peribadi kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa kita. Bahkan perbahasan para ulama ada menyebutkan ada ketikanya kita tidak perlu untuk bercakap benar. Contoh, keadaan disebutkan untuk lisatri mali ghairihi an zalim. Contoh, kalau ada orang, si zalim ni, dia main kat kita, dia tanya, harta sekian-sekian kawan ni ada kat mana? Kita tak perlu abang, sebab kita nak selamatkan harta tersebut. Yang kedua, kalau orang main tanya tentang keaiban peribadi kita ke, yang mana benda-benda tertentu, maka kita tak perlu untuk kita bagi tahu. Kita boleh untuk tidak bercakap benar ketika itu. Tapi kena ingat juga, ini tentang aib peribadi. Kalau jenayah lain, contoh kalau jenayah, kalau orang main tanya kita, contoh seorang guru tanya pelajar, engkau dah curi sekian-sekian tak? Itu kena bagi tahu lah kalau memang dia curi. Tak bolehlah kita kata, saya tak curi. Padahal dia curi, itu kena jujur. Yang kita sebutkan ni adalah aib peribadi. Contoh, mungkin pelajar tersebut, dia pernah ada dosa-dosa tertentu, dosa silam dia. Maka ketika tersebut, tak boleh untuk dibongkarkan. Tak boleh untuk bagi tahu secara terbuka. Masuk kalau peribadi. Tapi kalau melibatkan jenayah, melibatkan hak orang lain, dia pergi curi barang tu, itu lain cerita. Itu memang kena bongkarkan lah, sebab itu melibatkan hak orang lain. Jadi, berdasarkan soalan yang ditanya, kalau lah orang tanya kita, pernah buat sekian-sekian tak? Ataupun contoh, bos tanya, pihak atasan tanya. Maksudnya, dalam seminar tertentu, khusus camp mana-mana, saja tanya, macam tu, tak boleh untuk kita membicarakan. Bahkan hal ini pernah jadi pada zaman sahabat dulu. Ada orang pergi tanya, pernah buat sekian-sekian tak? Bilang Umar tahu, Umar pecat yang tanya tu. Sebab tak boleh nak tanya macam tu. Kita pun tak boleh menjawab, membongkarkan aib peribadi sendiri. Jadi tak boleh lah nak kita dalam keadaan nak bertanya soalan begitu kat orang. Dan juga kita juga boleh untuk berbicara yang tidak benar ketika itu untuk menutup aib kita. Tapi kalau hal jenayah lain, hal jenayah tak boleh tutup.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

102.9 MHz kembali untuk kita bersama bagi jam yang ketiga dah. Bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini 14 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Harap-harapnya pertemuan kita malam ni akan menjadi pertemuan yang baik saja dan insyaAllah moga-moga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi tadi tepat jam 7.35 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib. Kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Moga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Dan terima kasih buat semua yang terus setia di RTM Klik jugalah. Sebab apa? Sebab walaupun berada di luar kawasan Perlis ataupun capaian frekuensi tak sampai kat tempat dia tu kan, tetap bersama di RTM Klik tu. Jadi kita harapkan dapat menghiburkan anda terus sampai pukul 12.30 malam sagi. Jadi sagi ada beberapa info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan sebenarnya malam ni kan kita nak buat satu kuis, nak cari satu pemenang. Kuis pasal apa? Of course berkenaan pasal Piala Dunia ni lah, Piala Dunia 2026. Jadi siapa yang nak jawab tu mungkinlah rezeki anda nanti kan. Kena tunggulah satgi. Kita tunggu satgi, kita akan buka ruangan kuis tu untuk kita nak cari satu pemenang saja malam ni, okay? Jadi jangan lepaskan peluang ni dan jangan duk kalih di mana-mana dah. Terus setia, terus layan 102.9 MHz Blaze FM, serasi denganku.

0: dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Ha? Tempat anda tak ada Plus FM? Apa susah? Tune in je dekat rtmclick.rtm.gov dan demo. Lagi mudah.

0: manis seperti bungkuk rindukan bulan. Pengelis FM.
1: Wow, berbunga-bunga.
2: Dalam hati ini penuh bunga-bunga hiasan.
0: Pengelis FM. Bagaikan kaca tempas ke batu. Pengelis FM. Hadinya keluarga kerana kasih dan sayang. Pengelis FM. Inilah Pengelis FM. Suasi denganku.
2: Masuk pintu, keluar tingkap.
0: Pengelis FM.

Ceriakan malam hujung minggu anda bersama dengan Perlis FM di 102.9 MHz. Baik kawan-kawan, sekarang ni kita nak kongsikan satu info. Ini berkenaan dengan RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026, dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan boleh hubungi juga 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi itu info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda di jam yang ketiga ni. Jadi insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, kita akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
6: Jangan duduk kali, nak?

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Dan 102.9 MHz dah pun 8:34 malam. Kita pun menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8:51 malam. Dan insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dalam kesempatan tu. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi jangan ke mana-mana, nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam melalui Nasional FM. Dan pastinya saya akan kembali untuk terus teman anda di jam yang berikutnya nanti, yang mana banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda. Dan pastinya di jam yang keempat nanti kita nak buka satu ruangan soalan kuis berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, dan ada hadiah menarik lah yang menantikan anda. Hanya satu pemenang saja yang akan dicari malam ni. Jadi teruskan kesetiaan. Kita jumpa di jam yang keempat nanti, okey? Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Jangan duduk kali dah. Terus layan, terus setia. Plus FM, serasi denganku.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggil lah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama yang kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita ummati, ummati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan? Tak kira lah batu besar ke batu kecil ke, kan? Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut, dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk, dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk, yeah. Tapi tayamum macam mana nak kena, macam kita sebutkan dia punya, yeah, tanah tu yang mana ada debu tu sukar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi ada pun untuk wuduk, dia cukup dia gerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui,
3: yeah, asalkan air itu kena kat tempat tu,
2: yeah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
4: Alamak, bos. Alamak, bos. Minta maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
2: Aku pula minta maaf dengan kau.
4: Yalah, bos. Ih, banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
5: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam yang awak nak?

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan, itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak, mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha membanteras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyelenggaraan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson, mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya, Dick Advocaat, percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman, Julian Nagelsmann, menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebelum lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, tuan boleh kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat, 9:17 malam. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk pertemuan kita hujung minggu ni, hari Ahad 14 Jun 2026, bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Apapun, kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya. Dan kita harapkan dalam keadaan yang baik-baik lagi semua nah. Tadi pun di belah-belah kangak ni dia main ringgit-ringgit, tapi tak tahulah law ni ikut lebat ke macam mana, kita pun dah tak nampak dah kat luar tu. Tapi adalah tadi guruh-guruh kilat-kilat sama. Jadi yang mana tengah duk memandu tu, hati-hati selalu. Kalau kawasan anda tu tengah duk lebat ke, jangan duk kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat. Moga-moga selamat tiba ke destinasi nah. Dan sekejap kita nak buka ruangan kuis untuk nak mencari pemenang malam ini. Kuis berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, yang mana pemenang malam ini akan berpeluang untuk dapatkan voucher makanan daripada Maisuki Steamboat Esplanade. Jadi yang mana yang nak menang tu, standby siap-siap. Kita nak bagi yang susah sikit lah, rasa kalau senang sangat sekejap jadi tak seronok lah kan. Kita cari yang susah-susah sikit lagi soalan. Dan kita buka talian lah. Yang mana yang nak jawab lagi, kita akan buka talian buat anda. Jadi siapa yang paling cepat telefon tu, tapi kena jawab dengan betul lah. Kalau takat cepat telefon, jawapan salah tak boleh juga. Dia tepat cepat telefon, jawapan pun betul, baru dikira pemenang. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang keempat lebih dahulu lagi. Kita akan kemukakanlah soalan kuis tu. Jadi jangan duduk kali pergi mana dah. Ini dah, sampaikan salam cintaku.

Yang 102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku membuka tirai jam yang keempat malam ini. Sampaikan salam cintaku daripada Ali Kats. Dan ni pun dah 9.22 minit malam untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 hari Ahad hari ini 14 Jun 2026. Jadi yang mana tengah dok bertugas tu, mungkin ada yang baru nak masuk shift ke apa ke, kita harapkan dapat menjalankan tugasan yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Yang dah nak habis shift tu, hati-hati selalulah. Semoga selamat tiba ke destinasi dalam perjalanan pulang tu kan. Dan buat peniaga-peniaga pun, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Baik, tadi kita dah kata kita nak buka kuis, ruangan kuis bagi topiknya Piala Dunia FIFA 2026. Dan nak ikutkan soalan dia, tak ada lah susah sangat pun. Takkanlah kita nak bagi yang susah-susah kan. Kalau susah pun boleh dapat jawapan senang je lah ni. Buka je telefon tu, tulis je soalan yang saya nak tanya sahagi, dia keluar lah jawapan. Baik, untuk ruangan kuis bersama dengan Piala Dunia FIFA 2026, siapa paling cepat dialah menangnya lah. Tapi kena jawapan yang betul. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan yang mana nak jawab tu boleh terus hubungi 0497088888. Sekali lagi 0497088888. No? Soalan ni macam ni. Selain daripada Jepun dan juga Korea Selatan, berikan saya 3 lagi negara Asia yang layak ke Piala Dunia FIFA 2026. Siapa yang rasa ada jawapan dia tu, telefonlah. Kita bagi satu kali percubaan saja. Kalau percubaan pertama tu jawab dah salah dah, ya salah terus lah. Nah, 0497088888. Kita layan dulu lagu. Lagi kalau ada yang nak jawab tu, boleh terus call saja no. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh terus juga teman dalam ruangan WhatsApp Pulau FM 0174541688 no. Yang dua kali pergi mana dah, terus layan terus setia Pulau FM Serasi denganku.

0: Asing Sudirman membawa kita ke pukul 9.33 minit malam. Masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Dan sebenarnya kita dah ada pemanggil tadi. Jadi jomlah kita tengok dia masih lagi bersama dengan kita ke tak. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Ada. Baik, siapa kat talian tu?
1: Nama saya Ahmad Daniel.
0: Ahmad Daniel, dari mana Ahmad?
1: Daripada Sungai Bakung.
0: Sungai Bakung? Oh, Ahmad ni umur berapa ni?
1: Apa?
0: Umur berapa lah?
1: Oh, 13.
0: Oh, minat ke tengok bola?
1: Minat.
0: Oh, minat. Ni kalau tak Messi, CR ni. Yang mana satu?
1: CR.
0: Ah, tu dia peminat CR. Jadi Amar, tadi pun kita dah tanya soalan lah. Kita tanya sekali lagi untuk nak ingatkan Amar berkenaan dengan soalan kuis tadi, iaitu selain daripada Jepun dan juga Korea Selatan, bagikan lagi dua negara Asia yang layak ke Piala Dunia 2026. Sekali percubaan je. Kalau salah, kira kalah. Jadi Amar, apa jawapan dia?
1: Jawapan saya Arab Saudi dengan Jordan.
0: Sat, kita tengok apa dia lagi sekali.
1: Arab Saudi dengan Jordan.
0: Arab Saudi dengan Jordan. Betul ke kunci ke jawapan tu?
1: Kunci.
0: Jadi betul jawapan tu. Dan kita cari selain pada Jepun dan juga Korea Selatan, ada Iran, ada Jordan, yang macam Amar sebut tadi, ada Uzbekistan, ada Australia, ada Qatar dan juga Arab Saudi dan juga Iraq. Jadi tahniahlah Amar Daniel. Dapat mana jawapan tu? Cari kat mana tu?
1: Ha?
0: Cari kat mana jawapan tu?
1: Oh, saya hafal sendiri.
0: Hafal sendiri. Nah, baik. Tahniah Amar atas jawapan yang diberi itu, sebab memang itulah jawapan yang kita cari. Jadi Amar jangan letak telefon lagi. Selagi kita nak ambil sikit maklumat lah berkenaan dengan Amar, okey?
1: Okey.
0: Terima kasih Amar. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia. Bukan susah pun soalan yang kita nak bagi itu kan. Senang je. Kalau nak cari jawapan tu, ada kat ujung jari tu je. Dahsyat Amar ni boleh hafal. Tadi apa pun, terima kasih juga. Tadi ada sahabat kita lagi seorang yang menjawab juga soalan tu, tapi sayangnya Amar lagi laju lagi. Tapi jangan risau, sepanjang FIFA World Cup ni ada je kuih setiap hari, insyaAllah ada untuk hadiah yang anda akan dapat nantilah. Jadi buat anda semua, jangan duk pergi mana-mana, teruskan lagi kesetiaan di 102.9 MHz. InsyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Terus layan, terus setia Blaze FM, serasi denganku.

Masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 612. Baik semua, sekarang ni kita nak teruskan dengan satu info yang mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pada jam 5 petang hingga 9 malam, dan juga Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan pada tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi pada 17 Jun 2026 pada pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari, yang bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Dan majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah at Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Jadi jangan lupalah untuk sama-sama ikuti majlis sambutan Ma'al Hijrah dan juga tausiah at Ma'al Hijrah pada 16 Jun 2026 daripada pukul 5 petang hingga 9 malam, dan juga untuk majlis sambutan Ma'al Hijrah tu pada 17 Jun 2026 seawal 7 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari. Jadi insyaAllah dalam beberapa hari ini kita akan kongsikan buat anda supaya anda tak terlepaslah dengan info ni, okay? Jadi apapun, buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan nanti, saya akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan, terus layan Plus FM serasi denganku.

Apa khabar orang pelik? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duduk.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Kuratu Ainimarda binti Ibrahim. Alhamdulillah, saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni, pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi, janganlah kita putus asa dan terus berusaha. Kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Felix FM, ada vibe!

Masih lagi setia bersama dengan saya untuk ruangan cerita orang perlis 612. Terima kasih buat semualah yang terus mendengarkan maupun di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi kita nak teruskan lagi dengan perkongsian berkenaan dengan Piala Dunia FIFA lah 2026, yang mana sekarang ni tengah duk hangat, tengah duk orang kata demam Piala Dunia ni lah kan bagi tahun 2026 ni. Jadi apa salahnya untuk kita nak kongsikan, yang mana kita boleh kongsikan bersama dengan anda kan. Jadi apapun sebelum ni pernah kita kongsikan beberapa fakta berkenaan dengan FIFA World Cup ni, dan ini untuk satu lagi negara lah yang mana rekod yang tidak pernah putus. Rekod apa tu? Ini melibatkan pasukan Brazil yang kekal menjadi satu-satunya negara yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930. Bayangkan daripada 1930 tu, 4 tahun lepas tu sampailah tahun ni 2026, tak pernah miss langsung untuk melayakkan diri ke Piala Dunia 2026. Dan untuk tahun ini merupakan penampilan mereka yang ke-23 berturut-turut. Itu satu fakta yang menarik dan menunjukkan Brazil ni merupakan salah satu gergasi jugalah dalam dunia bola sepak ni. Macam-macam lagi lah yang kita boleh kongsikan, yang mana kalau satu lagi apa yang kita boleh kongsikan, ini berkenaan dengan Turki, yang mana kembali selepas 24 tahun dan kembali ke Piala Dunia sejak 2002. Dan kali terakhir mereka beraksi, Turki mengejutkan dunia dengan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Dan kini mereka hadir dengan generasi muda yang diketuai oleh Arda Güler. Jadi itu dua fakta yang kita kongsikan buat anda. Fakta yang menarik, mungkin ramai yang terlepas pandang dengan fakta-fakta ni. Tapi jangan risau, kita akan kongsikan buat anda. Okay, jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan maklumat-maklumat, info-info terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, yang mana kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan pastinya Polis FM pun akan sentiasa menyajikan anda dengan perkembangan terkini lah bagi FIFA World Cup 2026. Okay, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan, terus layan Polis FM, serasi denganku.

0: Nama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
3: Ha, Sat, nak ambil telefon.
2: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
3: Eh, Bas, ha, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
2: 20 like? Memang terbaik lah.
4: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah yang bila dulu. Cepatlah. Adik untuk ambil gambar, ambil gambar pun lagi nanti lah.
5: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
3: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
5: di Radio Malaysia Police FM.
3: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
6: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita orang paling 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau

Oh, tak kena bayang apa pun. Ha, kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Blaze FM. Okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kali pilih mana anda. Okay? Terus layan, terus setia. Blaze FM, serasi dengan kita.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

102 berpulang 9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Kita pun dah di penghujung jam yang ke 5 dan sagi kita nak terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam Rusia Nasional FM. Dan pastinya jam yang terakhir nanti ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan terus setia Plus FM serasi dengan ku.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha memendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, pelibatan masyarakat. Dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit, tidak pakai penyakit berjangkit. Seumpama yang telah saya tegaskan, denggi, malaria, ada berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menteri Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassan 55 tahun, Rosita Buang 58 tahun, Nurbahyah A. Halim 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendekitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilih-pemilih unit yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak asuransi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita, dan lelong motosikal-motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semua motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistem yang sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni. Lebih tarik lah.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen Kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan kepada Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal satu pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11.13 minit malam, kita dah pun di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12, pertemuan kita hari Ahad hari ini 14 Jun 2026, bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan kita harapkan semua dapat terus temanlah sampai pukul 12.30 malam sagi yang berbaki kurang daripada sejam lagi. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam buat semua yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Yang masih lagi berjaga, jom kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi terima kasih juga buat Tok Wan Chin tadi dan juga Kak Rohani, katanya assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam buat kawan-kawan semua. Jadi ini membuka tirai jam yang terakhir, mengintai dari tirai kamar. Memandu tu hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi. Lain kali dah, terus layan Perlis FM, selamat dengan ku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Polis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Samuel Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: Tahunnya 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Junior RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa. Anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif dari

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini. Satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ke tiga negara-negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: mendengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Ya. Dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sememang percuma. Senang saja, anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung di antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 367 5.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di susulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil beristirahat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura. Khususnya warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kental berdiri.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan skamer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi sesuatu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skamer, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizat Azam, akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM, sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizat. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizat dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Sue. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di Stesen Bukit Tinggi Johor, dan seluruh yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Try FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga My TV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Play. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: RTM Kids secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sembenan sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sedia.

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tidak maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli. Lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni, hiya qat'ul Islam. Terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik. Dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia. Jadi sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala, cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir pijak Quran. Kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan, mulhid. Dia tak percaya Tuhan, etis. Dia bukan sembah patung berhala apa, dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Etis ni asy-syu'iyyah dalam bahasa Arab kata. Etis ni dia kata la ilah, tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah, dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya etismenjawab.com. Terus kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah. Kalau bahasa Indonesia tu etis, dia antara kufur yang dahsyat lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ni tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyiat. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa, sampai umur 40 ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang, mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira, tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad, terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahul fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak, telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni, dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadzal zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan, hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam, wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam, wal a'yadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah, macam saya sebut tadilah. Saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita, sebab kebetulan tu saya berada di Syria masa tu. Saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi. Mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak, rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan, saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut il'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria, dia sebut apa tu? Dia berkata il'an Israel maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, yalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sidang hadirin dan juga sidang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil kira tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu, jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi, taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah, tuan saya kebetulan tu imam juru nikah. Kita ingat apa yang berlaku, duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ni sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah. Tanya, saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Cerita kawan-kawan dia, eh, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata, dah aku melawak. Dah hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM sentiasa di hati-hati. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Malam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Allah Subhanahu wa Taala berfirman, maksudnya tidak ada sesuatu ataupun bala bencana yang ditimpakan di bumi dan juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada dalam kitab ataupun dalam pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Surah Al-Hadid ayat 22.

firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا wa ulaika humul muttaqun sadaqallahu alazim. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan berkongsi satu surah untuk saya baca dan untuk kita tadabburkan surah ini, surah yang disebut sebagai surah An-Nas. Cara sebutan tu An-Nas. Kadang-kadang kita sebut An-Nas. An-Natus qul a'uzu birabbin nas. Hak ni pula An-Nasr. Sad. An-Nas maksudnya surah yang maksud dia pertolongan. Surah ni surah yang ke-110. Dalam juzuk 30 ni sidang pendengar sekalian, kebanyakan surah adalah surah Mekah yang disebut sebagai Makiyah. Tetapi surah An-Nas ni, yang surah Idza Jaa ni, Madaniyah. Surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Dia ada kelainan sikit. InsyaAllah saya akan baca dulu. Dan depan insyaAllah kita akan cuba untuk tadabur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mulakan surah An-Nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah kata apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Al fath menggambarkan pembukaan dan al fath juga menggambarkan itu kemenangan. Bagaimana ayat yang pertama ini Allah nak menggambarkan surah kemenangan ini apabila Nabi di Madinah telah berjaya menguasai Bandar Madinah, seolah-olah Madinah ni negara Islam yang pertama lah. Tahun yang pertama, tahun yang kedua berlaku peperangan Badar, tahun yang ketiga berlaku peperangan Uhud, lepas tu tahun kelima peperangan Ahzab. Lepas peperangan Ahzab berlaku peperangan di luar kota Madinah. Sehinggalah tahun ke-6, Nabi cuba masuk Mekah apabila Islam dah kuat. Nabi cuba masuk Mekah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi nak buat umrah. Bila sampai Mekah, Nabi dihalang. Tak boleh masuk Mekah. Sangkut dekat Hudaybiyah. Sehinggalah berlaku perjanjian Hudaybiyah dan Nabi pada tahun ke-6 Hijrah tak boleh masuk Mekah. Punya kita kata bahasa kita, kita kata jahat yang musyrikin Mekah lah. Padahal Mekah ni tempat kelahiran Nabi. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin yang berada di Madinah, tempat lahir mereka adalah di Mekah. Tetapi pada ketika tu musyrikin Mekah masih ada kekuatan. Jadi Nabi pun seolah tak mau perang lah. Jadi tahun ke-6 Hijrah, Nabi terpaksa batalkan umrah dan patah balik semula ke Madinah. Tahun ke-7 Hijrah, Nabi pi pula ke Mekah untuk buat umrah. Dan tahun ke-8 Hijrah digambarkan bagaimana Nabi bawa satu bala tentera. Nak kata bala tentera pun sebenarnya pergi secara aman. Pergi ke Mekah. Pada tahun ke-8 Hijrah lah Nabi menguasai Mekah. Dan digambarkan dalam surah An-Nas ayat yang pertama, Allah kata idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan daripada Allah. Kejayaan Nabi menguasai Mekah adalah pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tak mungkin Nabi dapat menguasai Bandar Mekah yang pada ketika itu diketuai oleh Abu Sufyan. Wal fath dan pembukaan. Sebab tu tahun ke-8 Hijrah ketika Nabi menguasai Mekah, kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW disebut sebagai Fathu Mekah, tahun pembukaan Mekah. Ayat yang kedua, Allah kata وَرَأَيْتَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. dan kamu telah lihat bagaimana manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja secara berbondong-bondong. Orang yang kuat lawan Islam pada ketika tu Abu Sufyan. Abu Sufyan, sinar pendengar sekalian, dalam sejarah masa Nabi kat Mekah sebelum hijrah, Abu Sufyan ni dahsyat lah. Tetapi macam ni lah sinar pendengar sekalian, jangan sangka orang yang terlalu jahat kita rasa dia ni mati jahat. Kadang Tuhan nak tunjuk kepada manusia, Abu Sufyan sejahat dia tahun ke-8 hijrah, apabila dia masuk Islam, ramai orang Mekah pun masuk Islam. Sebab tu Allah menggunakan perkataan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ramai masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Bagaimana Tuhan nak gambarkan apabila seseorang pemimpin mendapat petunjuk daripada Allah, mendapat hidayat daripada Allah, pengaruh yang ada pada seorang pemimpin memberi kesan kepada anak buah dia, memberi kesan kepada orang bawahan dia, sebab orang bawah ni biasanya mengikut. Dan ayat yang ketiga, bagaimana Allah tutup ayat ni, Allah kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhan dan mohonlah keampunan kepadanya. Ayat ini Allah nak cerita macam ni lah. Bila berjaya menguasai Mekah, ini suatu kemenangan, suatu kejayaan. Manusia seronok. Manusia ni bila dia dapat sesuatu kejayaan, sinar pendengar sekalian, dia mula lupa ke Tuhan. Tuhan pesan kat kita. Tuhan kata fasabbih bihamdi rabbika. Bila seronok, bila berjaya, Nabi apabila menguasai Mekah, Tuhan ajak Nabi fasabbih, bertasbihlah kamu memuji Tuhan. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ucaplah alhamdulillah, wastaghfir, dan mohon juga keampunan kepada Tuhan. Kadang-kadang bila kita seronok sangat, ada kesalahan yang kita buat. Jadi Tuhan suruh kita istighfar, mohon keampunan

0: hari yang dia susah, tak apalah dia ingat kat aku. Bila hari dia jaya, dia lupa kat aku. Tak apa, minta keampunan kat aku. Aku maha penerima taubat. Jadi sidang pendengar sekalian, pengajaran kepada kita untuk surah yang macam ni. Tiap kejayaan yang kita dapat, jangan kita lupa ke Tuhan. Sebab kejayaan itu pemutusnya adalah Tuhan yang maha berkuasa. Bertasbihlah kita memuji Tuhan. Sentiasalah kita beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraian dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masuk. Kalau tidak, keadaan-keadaan tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Dato' Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi satu kritikal melalui usaha menerpasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
4: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
5: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
6: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insurensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas, itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi si Crescencio Somerville dengan rebatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelas FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Isnin 15 Jun 2026, 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga anda boleh ikuti dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. RTM penyiar rasmi satu jiwa sejuta suarakan. Bersama Radio RTM, kita bersuara untuk Malaysia dan juga dunia untuk kempen Piala Dunia 2026 tahun ini. Jadi pagi ini kita sembang-sembang kopi bola pagi. Apa yang jadi semalam? Semalam kita ada beberapa perlawanan yang telah pun berlangsung. Antaranya Jerman menentang Curacao, Netherlands menentang Jepun, Ivory Coast akan menentang Ecuador secara langsung sekarang ini, dan juga Sweden menentang Tunisia. Okey, kita tengok keputusan dua perlawanan pagi semalam. Ada yang tak lena ke tengok bola kan. Okey, jadi kopi bola pagi ni kita sembang pasal Jerman dan juga Curacao. Kalau kita tengok nama besar menentang satu pasukan underdog di padang bola sepak ni. Jadi keputusannya 7-1. Siapa 7? Sudah pastinya Jerman mendahului pasukan Curacao dengan keputusan 7-1. Okey, juara dunia 4 kali, Jerman memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan bergaya apabila berasah pendatang baru Curacao 7-1 dalam aksi pembukaan mereka dalam kumpulan E jam 1 pagi tak saat ni. Jadi Jerman menguasai permainan sejak whistle permulaan dan tak menunggu lama untuk membuka jaringan yang pertama menerusi Felix Nimica meledak gol terpantas kejohanan setakat ini pada minit ke-6 hasil gerakan 1-2 menarik bersama dengan Florian Wirtz. Jadi Curacao yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia bagaimanapun memberikan tentangan apabila Livano Comminesia mencipta sejarah sebagai penjaring pertama negara apabila meledak gol di Piala Dunia menerusi gol penyamaan. Namun kegembiraan Curacao tak bertahan lama apabila Nico Schlotterbeck kembali meletakkan Jerman di depan menerusi tandukan hasil sepakan sudut. Dia ada dua gol di hadapan Curacao pasal ini. Okay, Jerman terus menjarakkan kedudukan sebelum rehat apabila Nimica dijatuhkan dalam kotak penalti dan Kai Havertz tenang menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan dalam babak pertama. Jadi selepas bersambung, Jerman meneruskan penguasaan dengan Jamal Musiala menambah jaringan selepas berjaya melepasi kawalan pertahanan lawan. Pertahanan muda Nathaniel Brown kemudian menceritakan penampilan sulungnya di Piala Dunia dengan satu gol sebelum Dennis Undaf dan juga Havertz melengkapkan kemenangan besar Jerman. Jadi kemenangan itu memberikan permulaan sempurna buat Jerman dalam usaha memburu gelaran dunia kelima. Mereka Curacao pula terpaksa menerima hakikat pahit dalam penampilan pertama mereka di pentas Piala Dunia. Apapun, dalam kejohanan yang besar ini sebagai pendatang baru, bagi saya okeylah dapat meledak satu gol juga kan. Menentang satu kuasa besar bola sepak, itu 4 kali juara dunia bola sepak iaitu Jerman. Okey, itu perlawanan yang pertama untuk kempen semalam. 7-1 Jerman, itu keputusannya pukul 1 pagi. Dan kemudiannya disusuli dengan perlawanan antara Netherlands dan juga Jepun. Apa, Belanda dengan Jepun. Ini salah satu perlawanan tumpuan juga yang sangat-sangat besar semalam ini. Dan keputusannya, inilah nak habang apa semua ni. Jepun bangkit daripada ketinggalan untuk meninggalkan Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F Piala Dunia 2026 dekat Stadium Dallas semalam. Okey, pagi tak sat lah sebenarnya. Okey, kita tengok apa ceritanya mereka punya jaringan-jaringan ini. Sat lah. Okey, pemain Jepun Koki Ogawa menanduk bola sebelum Daichi Kamada menjaringkan gol penyamaan di Jepun semalam. Pemain Jepun Daichi Kamada meraihkan jaringan gol kedua ketika penjaga gol Belanda Bart Vergeven kelihatan sedikit hampa apabila jaringan tersebut berjaya meledak gawang mereka. Jadi pemain Jepun Koki Ogawa sekali lagi dan juga Yuki Nagari meraihkan jaringan selepas Daichi Kamada menjadikan gol kedua buat Jepun. Dahsyat, hebat perlawanan tumpuan semalam ni. Dua semalam ada 4 perlawanan, sekarang ni masih lagi berlangsung perlawanan Ivory Coast menentang Ecuador dan juga Sweden menentang Tunisia. Selagi saya akan kongsikan pasukan mana yang akan bermain esok pagi. Perlis FM serasi denganku.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Kat Sefam serasi dengan ku. Ingat pagi masa ni bersama dengan saya DJ Ryan. Pagi ini kopi bola pagi. Tak saat ni kita dah cerita tentang apa yang jadi semalam. Jom kita tengok perlawanan tumpuan untuk hari ini sebenarnya. Esok tu macam hari ni lah. Sebab semalam tu dah dah kira pagi semalam kan. Biasalah GMT berbeza-beza. Kat sana main kat Amerika. Okay, jom kita tengok perlawanan dan tumpuan untuk hari ini. Okay. Hari ini ada beberapa perlawanan tumpuan kita. Itu Spanyol akan menentang pendatang baru, itu Cape Verde. Okey, ada Belgium akan menentang Egypt, Saudi Arabia akan menentang Uruguay, Iran akan menentang New Zealand. Jadi kita tengok perlawanan tumpuan satu hari ini, Belgium menentang Egypt. Okay, Belgium masih ada ramai pemain yang berkualiti, tapi Egypt pula ada ancaman besar melalui pemain mereka, kapten mereka Mohamed Salah. Dan ramai lagi penganalisis menjangka Belgium ada sedikit kelebihan, tetapi perlawanan dijangka rapat dan boleh ditentukan dengan satu detik sahaja. Sebab kata pepatah dalam bola sepak, bola itu bulat. Jadi perlawanan tumpuan kedua, Spanyol menentang pendatang baru, iaitu Cape Verde. Di atas kertas kalau tengok, Spanyol memang jauh lebih kuat daripada kedalaman skuad dan pengalaman antarabangsa. Dan pendatang baru Cape Verde pula datang sebagai satu kumpulan macam siapa tak saat ni, dengan kumpulan yang kita sebut dah bermain dengan Jerman tak saat ni, iaitu Curacao. Mereka juga adalah kumpulan underdog yang akan menentang satu gergasi Eropah, iaitu Spanyol dalam kumpulan H. Untuk perlawanan tumpuan berikutnya, iaitu Saudi Arabia yang akan menentang Uruguay. Jadi perlawanan ini dianalisis sebagai satu perlawanan yang akan lebih taktikal, insyaAllah. Sebentar lagi, sebab kita tahu Uruguay adalah satu pasukan yang mana kita tengok mereka ni main dengan defend yang baik ataupun pertahanan yang baik, kerana analisis bersegi pengalaman-pengalaman sebelum ini, Arab Saudi pula terkenal dengan disiplin dan juga hasil kerja keras mereka sebelum melayakkan diri mereka ke kempen Piala Dunia 2026. Okey, perlawanan tumpuan yang keempat, Iran menentang New Zealand. Okey, ramai mungkin tengok game ini biasa-biasa saja tanpa memberi tumpuan kepada perlawanan ini, kerana dua nama ini tidaklah segah dan juga bersamaan dalam arena bola sepak itu sendiri, itu Iran dan juga New Zealand. Tetapi jangan pandang remeh, mungkin apa-apa kejutan boleh berlaku melalui perlawanan ini. Jadi Iran dan juga New Zealand, siapa sangka, dan siapa tahu mungkin boleh melayakkan diri mereka ataupun pasukan mereka ke peringkat yang seterusnya. Okay, jadi saya boleh kongsikan itu antara empat perlawanan tumpuan yang boleh kita saksikan insyaAllah hari ini, kerana selepas aksi menarik beberapa hari pertama kejohanan, sekarang ini perlawanan beralih kepada kumpulan G dan juga H yang bakal menyaksikan kemunculan beberapa pasukan pilihan yang hebat macam siapa tak saat ini. Sekali lagi, Spanyol akan menentang Cape Verde, satu gergasi Eropah yang akan bertemu dengan pendatang baru dengan kehadiran bintang muda mereka juga di dalam pasukan itu, itu Lamine Yamal yang dilaporkan dah kembali selepas cergas, selepas kecederaan yang dialaminya, dan mungkin akan diturunkan dari bangku simpanan untuk perlawanan sekejap lagi, insyaAllah. Dan sekali lagi kita tengok rangkum apa yang saya sembang untuk siapa yang main esok pagi. Belgium yang akan menentang Egypt, salah satu perlawanan di mana juga memberi tumpuan pada edisi kempen Piala Dunia 2026 kali ini, kerana kedua-dua pasukan ini juga mempunyai nama besar dalam bola sepak. Jadi underdog berani cabar kuasa Amerika Selatan juga, Arab Saudi dan juga Uruguay. Jurulatih Arab Saudi dah menegaskan bahawa pasukannya tak datang untuk bertahan atau mencari keputusan seri semata-mata. Mereka nak menang dan mereka mahu berani dan menyerang walaupun berdepan dengan pasukan yang lebih berpengalaman. Itu winning mentality yang ada untuk pasukan Arab Saudi bagi menentang satu kuasa besar Amerika Selatan, iaitu Uruguay, yang kita tahu sangat-sangat hebat kerana Uruguay hadir dengan reputasi besar bersama dengan pemain bertaraf dunia yang ada dalam pasukan mereka, iaitu Federico Valverde. Jadi ramai yang melihat Uruguay sebagai pencabar utama Spanyol untuk merebut juara kumpulan ini. Kalau kita tengok daripada kumpulan ini kan, jadi apa yang menarik, Uruguay dilaporkan berdepan sedikit isu perjalanan sebelum perlawanan ini, namun dijangka tidak menjejaskan persiapan mereka secara serius. Ini yang dilaporkan juga di berita harian.
Okay, perjalanan Uruguay dari Mexico ke Amerika Syarikat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026 dilaporkan tertangguh susulan daripada sedikit kesilapan berkaitan dengan kompetisi yang diperlukan untuk penerbangan pasukan itu. Dan sebelum kita berehat dalam kopi bola pagi ini, sekali lagi macam saya cakap tadi, mungkin perlawanan ini perlawanan yang tidak mendapat tumpuan sangat, iaitu Iran dan juga New Zealand, tetapi pertarungan yang boleh menentukan nasib kumpulan. Belum tentu, siapa tahu mana tu kuasa besar ataupun gegasi besar bola sepak boleh disingkirkan melalui perlawanan Iran dan juga New Zealand malam ini. Ramai yang mungkin tak memberikan perhatian kepada perlawanan ini, tetapi sebenarnya ia sangat penting kerana Iran yang terkenal dengan organisasi pertahanan yang mantap dan disiplin taktikal yang tinggi. New Zealand pula, kalau kita tengok corak permainan mereka ini, permainan fizikal serta kekuatan bola mati. Jadi kemenangan dalam perlawanan ini boleh menjadi perbezaan antara layak ke pusing seterusnya atau pulang awal dari kejohanan. Baik, itu siapa yang main esok pagi ni. Sekejap kita kongsi tim mana yang wajib anda tonton. Terus layan Perlis FM, serasi dengan kru.

Perlis FM Serasi dengan ku. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain dalam Kopi Bola Pagi. Hingga pagi-pagi ni, jom kita cerita pasal kempen Piala Dunia 2026. Hangat. Ada yang tak lena tengok bola kan. Sudah pastinya Piala Dunia Bola Sepak FIFA 2020 ini memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan seharian. Yalah, nak pergi kerja pun demam, teringat bola, kepada tengok pasukan yang kita kalah pula semalam. Alah, boleh membawa mood pula kan. Okey, kita kongsikan tim mana yang wajib anda tonton. Kita preview sikit untuk Piala Dunia 2026 untuk edisi hari ini, 15 Jun 2026. Okey, kita tengok kumpulan-kumpulan yang dah main sekarang ni. Kita memberi tumpuan kepada kumpulan H, betul tak kan? Okey, sana saya tengok kumpulan perlawanan yang wajib tengok hari ini. Jadi insya-Allah sekali lagi ni kita boleh saksikan Belgium menentang Egypt. Okey, ini antara perlawanan yang wajib anda tengok kerana De Bruyne akan melawan Salah. Pertembungan dua legenda generasi moden bola sepak, kerana ini bukan sekadar perlawanan pembukaan kumpulan. Ini mungkin perlawanan yang bakal menentukan siapa yang akan menjadi juara kumpulan G. Jadi Belgium yang datang dengan skuad yang lebih muda berbanding dengan era golden generation dahulu. Okay, kalau kita tengok Belgium ni yang lama-lama sini-sini tu dah tinggal dah. Mereka main semua dengan muka-muka baru. Mereka mempunyai, masih lagi mempunyai pemain bertaraf dunia seperti Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku. Ha, kalau kau orang lama ni, jadi kekuatan utama Belgium adalah kreativiti di mana bahagian tengah serta membuat kelajuan di bahagian serangan dari sayap. Jadi Egypt pula bergantung kepada pengalaman dan ketajaman, dan sudah sedia maklum kapten mereka iaitu Mohamed Salah. Jadi apa yang menjadikan Egypt berbahaya ialah mereka tidak memerlukan banyak peluang untuk menjadikan gol. Okay, satu serangan balas yang sudah cukup sempurna untuk menghukum pihak lawan. Okay, kekuatan Salah kita tahu counter attack-nya. Jadi jangkaan line up Belgium ini 4-2-3-1 yang akan meletakkan keeper mereka itu Sels, pemain lain seperti Kesnach, Face, Dibas, Di Cooper, Onana, Tillemans, Doku, De Bruyne, Trossard dan juga Lukaku di bahagian hadapan. Jadi line up, jangkaan line up untuk pasukan Egypt pagi nanti itu 4-2-3-1 yang akan menentukan barisan. Ini dia goalkeeper dia ataupun penjaga gawang dia, itu Shobar, bahagian pertahanan Hani Ibrahim, Abdel Monem, Fatah, Atia Leshin, Salah, di bahagian depan Ashur, Trezeguet dan juga Marmoush. Okay, perlawanan malam ini insyaAllah Belgium perlu matikan ruang buat Salah supaya dapat bergerak ke hadapan. Itu ramalan perlawanan malam ini insyaAllah. Dan yang ketiga, Spanyol dan juga Cape Verde, antara satu pasukan gergasi Eropah menentang pasukan underdog yang baru saja masuk ke dalam Piala Dunia ini, calon juara dunia memulakan misi. Ini dikatakanlah prediction ataupun malan. Mungkin kita tak tahu, kita tak nak cakap perkara itu terlebih awal kerana sekarang ini baru bermain di peringkat kumpulan. Kalau tanya pasukan mana yang paling ramai orang pilih sebagai calon juara, katanya Spanyol berada dalam kelompok teratas. Jadi mereka datang sebagai juara Eropah dan masih lagi mengekalkan majoriti pemain utama yang memenangi Euro sebelum ini. Sebab itu mereka dijangkakan akan memperoleh Piala bagi edisi kempen kali ini. Namun bola itu bulat macam mak saat ini, kita tak tahu siapa yang bakal mendapat title ataupun Johan bagi Piala Dunia 2020 ini. Jadi Cape Verde pula merupakan satu underdog buat kejohanan kali ini. Jadi mereka membuat penampilan kali pertama di Piala Dunia dan berjaya menyingkirkan beberapa pasukan Afrika lain ketika kelayakan. Jadi jangkaan line up untuk Spanyol 4-3-3, Unai Simon, Pedro Porro, Pau Barsi, Emerick Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Michael Oyarzabal dan juga Williams, Nico Williams. Lamine Yamal malam ini jangka bermula di bangku simpanan kerana baru pulih daripada kecederaan, dijangka. Okey, jangkaan line up untuk Cape Verde pula 4-2-3-1 akan menurunkan Vohinha, Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopez, Stopira, Deroy Duarte, Jamiro Montiero, Gary Rodriguez, Joven Cabral, Daylon
Livramento dan juga Ryan Mendes. Bukan DJ Ryan ya. Okey, dan perlawanan yang tumpuan seterusnya, kita ada Dark Horse Match, iaitu Uruguay menentang Saudi Arabia. Ramai yang fokus kepada perlawanan malam ini, itu perlawanan Spanyol dan juga Belgium serta Egypt. Tapi perlawanan ini juga boleh menjadi kejutan sebab kita tahu Uruguay juga mempunyai nama besar dan Saudi Arabia adalah satu pasukan yang sangat optimis untuk memenangi perlawanan-perlawanan di dalam kejohanan kempen Piala Dunia 2026 kali ini. Jadi Uruguay mempunyai pemain tengah yang terbaik seperti Federico Valverde macam kita amat tak saat ini, manakala Arab Saudi terkenal dengan disiplin dan juga taktikal dan semangat juang yang tinggi untuk bertahan di dalam perlawanan 90 minit tanpa bolos. Jadi tekanan akan mula beralih kepada Uruguay. Okay, insyaAllah jom sama-sama kita nantikan di RTM Click malam ini. Jadi anda boleh terus buat turun aplikasi RTM Click kerana RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 tahun ini. Guess I'm gone.

Boleh saya faham serasi dengan ku 7.48 minit pagi. Baik, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM dan kembali selepas itu dengan tajuk pagi ini. Okey, anda boleh terus follow kita punya media sosial dekat Facebook, TikTok dan juga simpan saja nombor WhatsApp ni 017 454 1688. Perlis FM, serasi dengan ku.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Perlis maju bersama-sama saya Wan Muhammad Ryan Rohidar dalam berita Perlis FM. Perancangan pendidikan di Perlis hendaklah diselaraskan dengan keperluan ekonomi dan diiktiraf sebagai pelaburan strategik masa depan negeri. Tiga rangka tindakan utama pendidikan yang perlu dipertimbangkan ialah sekolah baru mesti dibina selari dengan pertumbuhan perumahan demi menjamin hak pendidikan asas untuk semua tanpa mengira status ekonomi. Sektor pendidikan teknikal diperkukuh bagi melahirkan tenaga kerja mahir bagi menyokong kerancakan fasa perindustrian negeri serta sistem pembelajaran praktikal diperkasa seiring akademik bagi melahirkan graduan holistik yang sedia memenuhi kehendak pasaran. Pembangunan ekonomi dan industri Perlis yang mampan akan tercapai melalui penyertaan seluruh rakyatnya dalam ekosistem pendidikan yang inklusif. Demikian titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail ketika mengetahui program MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kampung Bohor Mempelam Arau. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT-IPK Perlis dengan kerjasama BSPTD Kangar melaksanakan op samsing jalanan bagi membanteras aktiviti samsing jalanan serta mengesan pelbagai kesalahan lalu lintas yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Hasil operasi yang dijalankan, sebanyak 52 motosikal telah diperiksa dan 154 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan utama yang dikesan ialah tidak memakai topi kelerar, nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi, tiada lesen memandu, tiada LKM dan tiada perlindungan insurans. Selain itu, sebanyak 8 buah motosikal telah disita untuk tindakan lanjut. Tiada tangkapan atau rampasan dibuat sepanjang operasi dijalankan. 200 pelajar tingkatan 6 dari 12 buah sekolah menengah seluruh Perlis menyertai seminar aspirasi mahasiswa tingkatan 6 Perlis bertemakan mengorak hala tuju dan aspirasi mahasiswa ke arah masa depan gemilang. Signifikan dengan hala tuju pelajar yang akan menduduki STPM dan seterusnya menggapai impian melanjutkan pendidikan ke peringkat tertinggi. Pengarah Jalinan Strategik Seminar Aspirasi Mahasiswa, Rifki Aiman Muhammad